apa. Hari itu kita boleh jaga orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya lah talau tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus. Tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dekena kita nusui pasal lah talau. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk kalah talau tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity tu tidak kena kita madah pasal lah talau mega nang nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kelia. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak urajudah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku ajak. One God. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar Rajudah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngap pengharap sedak. Pengawak di Arab setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu di siku aja udah cukup berat bersedak Rajudah keliak. Nyalai enti sedak nyo belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikena bala tuai Kristian kelia lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta megak netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih lagi main sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan kediri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanyak kliha. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku ajak. Tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban Allah Apai megak petara, lalu Allah Anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, dan sedak sama dalam gerempung tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tang menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar laundaulah sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau siliak, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau siliak, ni jalalah talau itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu nang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bub kudus kita hai. Serta megak ditetap kepala tuai eklesia kliha. Hari mula ya kliha. Allah Ta'ala sepi aku, ndak megak berguna ke kita hai merti ngau siliak pasal Trinity tu. Ya muti kak ke kita hai ngelala serta nerima perkara tu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu. Apai Anak Roh Kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penuh.

Iyo, dia beri Tuan Jesus ke bala murid iyo. Lepas ia bertemu penghabis iyo ke bala murid iyo, sepedau iyo pulai ke surga. Nitiak ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuan Jesus, bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh, api yang datai bersidak. Nyangka baka kita ke medak bilun terbaik, masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku, lebuh pala murid ya, medak ya hari jauh, bisik bala sidak nak ngelalanya Tuan Jesus. Tu meh kebuah, bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelala ya nyak Tuan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ya, nak arab ke Jesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi di bala bukai, arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru hari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngos sidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerjatuk ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah ada serah kalau talo ngake Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah talo bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus dan bisi kuasanya dari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak meri sedap murid dia tugas. Lebuah yang ngasuh sedap berjalai dengan semua bangsa orang di sebarang dur serta ngajar orang jadi murid Tuan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuan Jesus ngirum kepala murid ya, awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sidak murid ya, maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyalai menjadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar ti cukup. Awak kesedak oleh jadi murid Tuan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Eklesia. Lalu Eklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh jadi murid Tuan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul. Serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup orangnya. Penghabis benar, Jesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ia, berlama-lama. Jesus tinyebut tu, dan kejang ia tidakak pulai ke seregok. Lalu bakal kedekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus, ianya ia dekat bisi ngau sidak selalu, berlama-lama ia. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuan Jesus. Lalu dalam roh tu, Jesus oleh diau ngau pula murid ia di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menyadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya
penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengau eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bako keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peningau sama dia jenua. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tina meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala ti Trinity tiba mulia tina meruan lalu uliah kuasa nuan ti pemaduk say kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusa. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawal ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningau. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun itu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pukul 8:30 tahun lagi dia kita dekat sama gelanggang Pastor Raymond Goliang bertungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: macam gawai kita kelia ngawai kelia tau nya tare macam
1: ateng sewe suah mangkulu tanya orang mesti tahu kenya asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah ngajar rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tau utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datang nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama belak tahu

0: dia nya leg lalu ke daya tau muga tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
1: iya iya
0: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya tau ia ngintu kawai daya mau cara yang pun selamat kawai daya muka ngakai balok kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu
1: ya, terima kasih kalau pengejar ini jimona tawai mereka selamat hari kawai daya ke tahun itu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang muan menua. Oh

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kerajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegap. Lalu lebuh kita tertemu kau utai tik benar kita berpeluang boleh penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku tindak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi ke pengudus ya. Pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngidup ke kita ya dekat ngasuh kita rebah ya dekat ngasuh kita kena sinta panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke pendeka orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suh Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak Arab kaku nak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bidaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bidaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyi ti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madah ngaga kita munyitu nyentu aku pangan aku ti besai ya ndak ya ti dekarap ke aku ya ti bulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri nyentu ke pangan ti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ya tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu pita menggok pesangkal pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus ndah aku melalau orang ti ku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nakak malat pengrami dia gagak mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak netiah hilak dia bantah hilak dia percaya hilak macam-macam hilak dia kerindu dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang netiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut ke utai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naura nangis ke ngerambak takut ke ngerambak takut kebelan tu ingat ke aku Tuhan ti pemadu kuasa ti nang kudus semina aku aja ti tahu di kenangi kenuan ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira aku baka ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuak ti dekat nyintak nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sintak panjuak nyalai nama penyadi ti orang kena sintak panjuak din ada orang mata din ada orang nemu nyau matudah lalu ko Isaia 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kau pemayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi, dia tu ibu orang ramai. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah kau penengkak dari empu. Nitiah kau penengkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah ada kerandau ke. Yang lain menjadi, berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jakut Tuhan dituju ke ngaga kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: udah habis apa?
1: Yang menyanyikan lagu Ari Filbert, Roxy, Buku Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Engkau Hati Ti Gagal, Kita Ngintu, Pengerami Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus Ari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita engkau lagu Ari Johnny Aman, Berpadu Nyawa, Buku Langgau, Angela Lata Jua, Anang Nindiang Maya Gawai. Engkau tu, Ari aku Nancy Tambun, beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: kiamat adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Sementara itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang, and then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan, jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangka. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemankan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sehat, yang ceria, yang gembira. Almaklumkan cuti ni kan. Esok mana yang akan meraihkan hari gawai kan. Pastinya tengah sibuk waktu ni. Mana yang tengah bercuti bersama dengan keluarga, selamat bercuti. Yang balik ke kampung, selamat balik ke kampung. Bagi bertugas, selamat bertugas. Iza doakan agar apa jua yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar hendaknya. Hari ini Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari yang terakhir kita berada di bulan Mei dan esok kita akan melangkah ke bulan baru, bulan Jun. Diharapkan apa jua yang kita lakukan pada bulan ini tadi berjalan lancar, dipermudahkan segalanya, dan apa jua yang kita rancang pada bulan depan semoga ianya terus kekal di dalam perancangannya, tak ada kata orang tersasar. Apapun, mulakan hari anda dengan penuh kegembiraan walaupun mungkin ada kadang-kadangnya hari kita kelam, hari kita mendung, sedih dan sebagainya. Namun itu bukan alasan untuk kita tidak boleh gembira. Pilihlah kegembiraan anda. Abaikan, kalau boleh kita abaikan benda-benda yang tidak menyatakan hasil, yang boleh membawa impak negatif terhadap diri kita, keluarga kita. Abaikan, kita fikirkan ke arah yang lebih positif ya. Dan untuk pagi ini, Iza nak kongsikan juga untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada petangnya nanti, Sri Aman dan Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada malamnya pula Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat, dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda pagi ini, Aiman Tino, Wani Carey untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi,
1: berinformasi.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spectra 912.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufot. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ganduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendalam pada musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

10.26 di pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami di Spectra 912. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 adalah dimaklumkan bahawa perkhidmatan di Klinik Kesihatan Sri Aman akan beroperasi pada cuti tambahan sempena Hari Gawai seperti ketetapan 3 dan 4 Jun bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Yang mana Klinik Kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek kuning sahaja ya. Ini masa operasi bagi klinik kesihatan semasa cuti tambahan pada 3 dan 4 Jun nanti, okey. Dan teruskan kesedaran anda bersama kami dan apa kata dengarkan lagu dari Chaka Khan, Mencari Cinta Sejati untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru.

10:47 minit pagi dan izin nak kongsikan juga untuk anda di sini sambutan hari Pertemuan Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman, yang mana jawatan patologi dari unit tabung darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Pentadbiran Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 iaitu hari Ahad, dan bertemakan setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan penganjuran program ini menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh 1 hari program berlangsung, ya. Dan keperluan stok darah ini di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan dan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan oleh itu, program ini merupakan salah satu inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendermaan darah. Dan aktiviti sampingan yang akan diadakan juga bagi pengunjung yang mana ada saringan kesihatan percuma dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pemahiran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia cawangan Sri Aman, dan juga 10 anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Dan syarat kelayakan penderma yang mana mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah, membawa dokumen pengenalan seperti kad pengenalan dan buku penderma, dan membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Dan itu di antara perkongsian aktiviti sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada 14 Jun 2026. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Sri Aman FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
3: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Lagu baru

11.21 minit pagi dan seketika nanti Izz akan kongsikan untuk anda info Safrado bagi anda yang berada di zon 6 dan pastikan anda terus layan Suriaman FM.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Dan sekarang saya kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Suriaman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.35 minit tengah hari, Asar 3.59 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.55 minit malam. Dan demikian tadi jadual info surat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Nisa bersama dengan anda untuk hari ini, untuk di hari Ahad 31 Mei 2026, dan esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Amy untuk di 1 Jun, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Dengan ini Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dalam setengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu, 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengerami Ticu Kebesai Reti yang mai pesan pemayak pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinjadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangandiri tinjadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri tu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambi ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rendiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarep ke pengawal ngintu hari Waisak ukai semina diintu ngau ati berterima kasih haja tambahkan jadi pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawal pengasih ngau nilai kemanusiaan.

Banyak lagi peranan menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu di majak ngerbai. Tu setipak engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal-ngawal pengerja-pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerbai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja-pengawal 90% hari penyampaunya Peranak Sarawak. OCI megak menjalai ke macam-macam program pemansang penauk yang kau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikena ngangkat ke pengelandi pengerja pengawal menua tu yang maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai indupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Bangunnya dalam penerang ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau dipedak dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tahu uliah ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu. Ia megap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyewetak mada ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemaah Hilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarot Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur dengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok ke Beguluk ngena rakit ke Dias bas pemanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Menyujung ke berita tengah hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya sehari itu 31/5/2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup. Kena napi pemar Dudi Ari Ila. Kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuah datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertung kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia tu jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja ya. Kita ya. Ya.
3: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada juga 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jangkit betul ia kan enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang, ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang hari Minggu, pegulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
3: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah uleng na, duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
5: Lagu pemintaan antara station.

0: Frank Frank Jisga lagu ya pemulai mayang gawai lagu ke terubah yang ngelang tengah hari yang ke biasa itu ya hari Minggu 31 2005 tahun 2026. Okey, baka selamat ngelang tengah hari ujung minggu kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Begulang kau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke tiu ya begulang kau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Gau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Halo Sibu.
1: Halo Kuching.
0: Aku bertemu bareng kat kedua Tomar.
1: Ya.
0: Aku dah ngintu diri.
1: Udah. Nya na tau no.
0: Betul tenaga ne.
1: Au.
0: Iya, okey. Hari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA nyangkuang meh. Tiap tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan kau Kuching panas di Kuching. Okey, tuang ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Hi Flo.
2: Hello. Ya, hi MA Mar.
1: Oh, mana sama bunyi.
0: Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lepas kau di jam ke terubah ya.
2: Tang aku keseruan prihati kenohan. Nah, dah itu neknya.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya hari kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Yang main punya.
0: Okey. Gari okay. Nyangkung pun awak di kerja kita ke besar itu. Nah.
2: Ya. Ya, aman.
0: Siapa kau ngulian mi pagi tadi lah?
2: Ni tuai kurang. Dia rempu meh.
1: Mungkin
2: ni Kediri. Hah? Nama mah?
1: Aku Kediri. Nya main meh.
2: Oh, iya Kediri. Aku.
0: Awa.
2: Nasi nyukong kau ni mar.
0: Nanti sedekan mi siapa kau mandam dada tua deh nya.
2: Nai.
0: Dapat tunjuk belanda ke konter dengan jatuh ke mandam dada tua.
1: Tu ke mana? Mandam belakang kita ini pun.
2: Aku. Aku. Ni buat kita yang ngau. Ni mas setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA, hello Mar, bertemu Maru kita Sarito.
0: Ya. Di Miri mana gayari we?
3: Di Miri gayari mana? Tang malam tadi bise hujan nak ge banget nak ge ya lama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Tiba ke saiz namanya M.
3: Aku kira ke M eh. Labanya sedang-sedang deh.
0: Okay.
3: Nemu nyukat hujan M eh.
0: Oh, nuan gak mendah ya sedang-sedang tadi dah. Okay. Gawai. Kemari gawai ngau air mata ni be.
3: Iya, betul.
0: Sorry tu ada gawai ngau siapa tadi makan mi.
3: Oh, kediri aja. Nana masalahnya ini munyi ke flow tadi.
1: Kediri kita tu nyaman kan nyuap kediri.
3: Nah, aman. Kita indo tu. Ana irau eme terlebak kediri tahu me.
0: Okay kan.
2: Iya.
3: Iya kan.
2: Nana ngasih tu saya.
3: Betul.
0: Lagi nukar
2: pala. Kita kenyang gak makai.
0: Lagi. Lagi nukar pala tunggas. Kami lelaki kanga kita.
3: Betulnya pula laban kita ngai berkongsi ke sambal deh kediri aja embo.
2: Aku ngai kepinta orang eh.
0: Au. Kita. Au kita ngagai Hanah dulu lah Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nada robokai.
0: Ya wa. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh. Tempat nama berita.
0: Mana?
3: Sampai mana?
4: Nemu aku dah baca lama.
1: Kami dah dua lawak.
0: Udah ngaran buah nah.
4: Buah tu nak lihat karan mana karan nyau pedak lagi. Pedak balas pedak bumi, pedak dunia lagi. Dah palak lagi. Jangan jadi karan buah tu.
0: Ni nemu bisa live lagi. Kagak nak bahas buah balas kita.
4: Bahas meh. Agi bekas lama. Tak berubah.
0: Ni nemu ungkap bisa ngaran buah. Kelihatan okay, banyak pisian dah bergulung dia buah kelihatan.
4: Kita sebab
0: nah. Dia tahu ke mana hendak. Nama utai ke kena ulang buat sebab nah ke berbulatnya dah ke kui. Nah
4: nama aku ketik ke namanya. Ya mungkin orang-orang.
0: Ya ambil kelihatan kena orang nah.
4: Ya. Benar sebabnya. Nampak pagi benda besi emas.
0: Pansu dari kedai pula yang kena bas kali ya. Ketemu ibunya pula dari seluan korang. Sebab apa bas dia nyium. Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Ya, saya ketemu dengaran buah ibu.
1: Kalau aku dengar orang nyebutnya MA, bau kemik kuda. Kau orang ni apa? Aku tu nampu wang deh.
4: Nak kalau nyium
2: nyium kemek kuda.
4: Nggak boleh. Orang have jauh lah nyium.
0: Amai ya nak deh.
1: Nak kalau nyium kemek kuda. Tengah aku kalau
0: nyium. Orang ke have orang ke main sukan polo dia dah nyium air kuda. Air kuda kemik kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni ma.
4: Nanti berenda lepas tu bersih host dia deh, benua sih dah berenda dia deh. Besek kuda dia depan hospital deh. Aku ngai kia, no kia nyambut air kemik kuda.
3: Nanti nyemak penemu yang betul, nanti salah ke nya? Okay.
0: Nanti
1: salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibin dulu, ngai kia ibin kalau lama nyandih bah traffic light bah seram anda. Oh Ben.
1: Oh menyandih.
5: Oi.
0: Nanti lama main nyandih bah tiang api Ben. Angga.
3: Nanti ramai.
5: Aku tadi bagi serum Din, aku ingat kita bersebut ke kemik kuda.
0: Cuma kalah nyium Ben? Kalah nyium kemik kuda?
5: Nadai, kuda pernah kalam tak? Kesian kan? Kesian.
4: Sino nanti ingat
3: kemiri ke Iben mayuh kuda kemiri miri itu.
5: Gai aku tegal kuda gai aku.
0: Nemu dek jelu kuda nya bian ya kuang ke panjai yang cekok-cekok nya ya kuda nya.
4: Entenda ke entenda entenda bisa rumah sukan ke mana kuning ya bian dia bisa me kuda bian. Entenda spiaknya ke burek mansau nya.
5: Di ini kita temu. Di ini kita belanja ngusuhnya.
4: Ke pasar ya, temu dia tu lagi, temu dia sempat temu dua dia top temu lagi.
0: Sorry tu sempatnya nah pada 7 jam.
4: Kau dia. Benda betul
5: kami dia bayar tenaga bisa punya dia. Ada regah di itu si pasar.
1: Ya kita
0: nya. Nanti kau ngumpul belanja Ben. Bisa lebih lama di melawan dengan Gaju bak ke Elden tu.
3: Ku jauh main ke?
5: Jauh main.
3: Kucing bisa main zu MA.
0: Udah benda gawak dia main yang gawak dia gamai Ben kau pun.
1: Aman, ni merai tasih ya.
0: Iya.
3: Okey.
0: Tasih ke Ben nak kalah benda kuda.
5: Tadi Ben.
0: Okey, nyak ya. Di Seraman Gayari kita Ben.
5: Panas. Tajak penpiar rindu muda pagi tadi sebun tikas termatuk mata kedai kebendaan boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi. Bukan Nicole kereta.
0: Ya. Ni kena dengan san kereta ni. Mesti ke pengaruh sedar ni yang akhir lah. Nak dibaik ya, nak dibaik ya.
5: Yang manusia manusia tadi ya ke bisik medak fenomena ke di kumpai kita nang panas nerakan belah batu amat kusidak ya panas dia tu cukup panas.
0: Korang tu baik kali ama paginya balan dah bersebun kira ke angat hari ni panas.
5: Tajapan pria ni tiap kali report kali hari lagi nanggol dah pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita.
0: Ya. Okey.
5: Nama tu
0: Ninja Sarawak. Nama Ben?
5: Ladai.
0: Sambung baru meh.
5: Hujan serta nguribut. Ngali hari lagi, ngau lemah itu lagi di pelabak kan itu kepentingan.
0: Di pelabak kan eh?
5: Laban mayu lagi. Kita bisa dekat dalam perambu mulai ke dengan menua sarito.
0: Anak keluar laun lah, gaya kita nyawa terpekul leh. Tebal lagi jalai-jalai ke lagi kena jalai batang kan eh?
5: Ya.
0: Licin
5: highway kemari pulai.

0: Tuju kitanya tentu ya datai ya, berubah mai kereta oh. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi hanya di ngarap ke kita terpinang lagu kami di YFM sarito.
1: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama make time mendir ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai semua peningau.

0: Oh, okay lah. Mai atau ngebajet kediri. Anak mata lara kita ini emang ngeflow.
1: Buat
0: pesu. Iya, buat pesu. Mungkin kau MA ini kegeluang bawa bau ubat namanya tadi. Bau nama tadi mar.
1: Ubat kemayat.
2: Kemai kuda.
0: Kemai kuda. Oh, jadi mai atau sigi. Mai atau meh balai ibu ngebajet kediri lagi. Kumai bakar ingin pula mansai. Ngai ke kita ke laki lagi. Nih, ini MA ngoi bian.
1: Okay.
0: Okay. Okay, jadi terus ke berita di WiFi Miri. Apakah ke ngelatar tengah itu? Jadi beri selamat tengah hari ngagai kita sebuat ngau balap pinga. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengrami main alsal baram inya BCF. Ti kecubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu. Serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengrami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inyat Sebastian Ting madah ke pengraminya ukai seminatnya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komiti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengaminya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam motok lebih lagi beraban nembiak rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengraminya yang kau mempekit powerboard datun julut udahnya bisi pekit tanah solo ratu indai baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Jadi berebak ngonya chairman lembaga dagang temuai Sarawak ke megak presiden serakup kayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengrami edition keterubah tu dekat nyadi penyukan ngatur pengrami kebesai agi tahun baru. Jadinya pengrami ke mujur Datuk nya pengrami main asal baram tok ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengrami gawai rumah panjai Libau 2026. Jadi berserimbai ngau gawai daya tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni bisi ngatur macam pengrami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergilah sekedap program ti dekat dia tu kena 31 ianya sari tu baka suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada aib pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 nyanyi pagi pila sila bisi ngatur program niti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyanyi megak sila nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengrami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi nyanyi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyanyi tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya mega dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita nyanyi Rem Jana kelimparinya mega bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miet ngau mayang gig pengrami bukai nyanyi pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti angus di Bekenu. Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumu pagi hari 5 ngujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya nandai nua diau. Jadi ditia ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak. Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban. Hari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP betulnya ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai bomba kanan satu nyanya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim bomba Miri Central berjalan ke pengawa madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu bomba batunya ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi bergunanya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuat 11 ikut Raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke jadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik tiga ikut kaban polis diraja Malaysia ianya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyenuk hati ngagai sida di rumah panjai berkenu ianya di jalai sungai Saiah. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tak terus ngelawak ngagai sida ya tau ke begigak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media rama tu tadi. Okey, MN jadinya tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
2: Okey, okay, kita terus sengagai Hannah di Limbang. Hannah.
3: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi ada tunggu Limbang. Jadi sebenarnya aku rekam merindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter Richah Gawai kena merindang. Belum peningkat kita ke bisik minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mungkal kita bawa kayak mungkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kayak balap ninggal kita ke sini kita lebih lagi bawa Ninjau Sarawak kita bakal ke sekali itu 31/5/2026. Jadi semari gawai ngan kita lima ngan kita lagi nyonya ingat lagi mbah berbutai lagi ingat sebut ke semari gawai lagi.
1: Okey ga.
0: Okey ga.
1: Ai jalan bin.
2: Okey.
0: On. Sadong bin.
2: Ambil selabak.
0: Okey, tabasnya sedia mar. Ni Flo, dah sedia tapas mah, Flo.
3: Tahu, dah. Anak baru ga?
0: Anak bayi.
4: Dah. Flo,
0: kumang ke kita lagi bayi. Mai talam.
4: Apo? Flo kan dulu.
3: Tarik balon ya.
4: Ingat utang kemarin mah.
0: Flo, bayar mah.
5: Utang mah kemarin.
4: Utang kemarin.
1: Sempat ada sedih lagu tadi.
4: Iya. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita mupi lagi.
0: Betul. Apa mah memang kena merindang kita itu lagi mar. Jadi balap ninggal semua balap pulau program semua. Jadi itu kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz WiFi Melimbang ke sekali itu tidak berkongsi ke berita. Sekedar udah nyadi di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu nyadi Limbang kemega di Lawas. Jadi ke terubah ya aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di sedia kaku untuk kita di Limbang. Ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nak baru. Bekal kuasa karan uliah diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di pelabuh uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi ini tiah kepenerang dari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration trik. Jadi sebenarnya penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai kapasiti pemansut di pelabuh dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya uliah mantuk ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai tu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasyon. Dan enjin api ke detu dekat dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penangguh teknikal atau ngurugak operasyon arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan tadi dipercayai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu tadi labannya mayuh ke bala kita di Limbang itu lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya tadi. Jadi ini tadi terjanggal tadi karan kuasa karan tadi labang kita itu itu beralih punya kita nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karantin ke baru itu deh. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Darussalam tadi udah bisa tahu atau ke udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alinya tadi berita keterubah dikunci kaku. Jadi berita tiga kedua tadi dikunci kaku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupi komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngawal company besar ngawal pemerintah pokok dikena nambah ke rega tambah produk bertanam bertupi menua tu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesai benua di Gagak Dimiri lalu ngawanya muka peluang ngagai kandang menua berkelimbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nanas ngau padi adik kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nanas tadi adik kumpai kita yang megak buah Brunei ku kita. Jadi di Limbang kampung pandam ke kampung Sundar dikelola jadi kandang dur ke strategik dur ngemansang ke lumbung padi padi berdandang besar yang dikelimparinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyangup pengguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megah merangsang merebut peluang berpengawak bertanam tupi ti berga tinggi dikenak nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadi tadi dua itu bengkah berita kita dikunci ke Kuala Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Primer Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Menteri Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengkah guna asas di lengkap bakal rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeran pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngaga industri ngau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke uliah ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimparinya buat pengerami kesama mega bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di penyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Jadi antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebedar ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitaknya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagi kuasa karan ngau telekomunikasi megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi inya dulu berita kita empat berita kita hari Limbang dari MA jadi pelai berbagai nuan.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pian mega bisi nyangkung berita hari Lawas. Tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okey, terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita hari kami YFM Bintulu. Kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawung, Pulai ke Menua.

0: Ya, teruskan berita kami Rewind FM Bintulu bawa ni Nyos Sarawak kita Isari Tok ya 31 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Belabuh Sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari wes adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya 5 hari bulan 6 tahun 2026 nya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita. Jadi kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi ba bulan 6 ti dekat datai tu ialah ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya. Jadi bisa tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ianya baka futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya. Jadi pengawak tu kelebihi baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ialah udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke sili kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu yang berita yang kedua. Jadi ketiga tu empai lama tu tadi peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bab pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perasa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta megak merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisik megak diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Okeynya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peninga berkawa ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentau agi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tomo laban Sari Tok peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi nua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisik megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban Sari Tok menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon Tok Peninga ulih negap kagi bagi menua Bintulu. Jadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawa ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak di Tok serta megak oleh mata orang hari menua Tok Empu ngau megak menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelanda atau ke maraton Tok ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat datai Tok Ila. Okey berita di kongsi ke kami hari Bintulu to MA boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Flo kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya MA ngaunya kita dulu berperindang ngau Siti lagu to hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ha, ngarap ke rasiang ke mati ingat ke kagawai ne. Au lengkap ke lagunya MA Bin, au Flo, Brenda ngam Begana, terus ngam berita kita
1: ke tiga ngam bidil ke Bin.
0: Kau tiga berdua di Brambai.
1: Ngam Bin ngam bangga kita di rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wai lalu.
2: Wai tama.
3: Ana malu malu, lalu belagu.
0: Au. Okey.
2: Gelah mai ke derek wai.
0: Oh, mai sa wai apa kenyane.
2: Ya, tengah berkongsi gelah eh. Mai gelah pasti ya.
0: Mai buka gelah jua orang belah pasalnya. Dia tahu ke tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Iya.
0: Jadi aku berarti ke gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemadah tumu nak dah nurun dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa tadi pukul 9 eh. Bisa sunyi ge au. Sunyi ge gaya jalannya tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nah udah mulai rempu menya mulai rempu kemari. Sari tau pelabaku tem tebal lagi kemari labannya udah berancau puang semuanya udah nyadi kemari deh. Ne embe. Nyadi terus ngeberita aku meto. Merek selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita. Dia tu kita lagi ba Ninja Sarawak ba YFM Sibu. Berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke BC diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi ba pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke ba dalam dunia otomotif lapan Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat ba pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main nasal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebuh ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakat tu kuya Batikas Bansa diatur di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu itu. Hanya sebengkai hatu kira ke ngau ngelansak pengawak diatur pas sebengkai utia di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 enangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka Kaban Kunci Negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa inai kuya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia kuya bisi nerima report kuya madah ke bisi bala sekedar bala nembiak hari menua Sarawak atau bisi ngah orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur purnya tadi kira ke ngirau ke hati ya, lalu ngarap ke balon biak ke bisik rindu hati buat pengawak otomotif atau ke sukan motor atau tadi ulih ngau masuk buat aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kage pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilamak tu dah sebedau gawai kenya di meto mantar gawai dia Yang Berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunci Negeri Setak Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak setak dur ke depegaya nyerombak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026. Jadi tu kebenar ya berita mana tu dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia ending lama tu sitik ja feri dah tang nyerombak pengami gawai tu udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar Kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kage pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di Kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke Kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai Kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia lebena lama ke nya udah bisa duit feri ke dikena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Sita Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisik datai nemuai ngagai bala bala peranak benua di Ndur ke Pegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisik nyuak ke Grand Khas Project Meet pemansang menom sisi MRP ngagai pemansang ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sudah berjalan ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban menyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau nekut kagik kaul antara pupu rabat bansau ke semina diris rumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agik bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu ndak berasai ge ya. Ianya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bat zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak betul udah datai bat zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bab bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bab zon tengah di Mukah 28 nyentuh agak 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua Au.
1: Okey, ngakain nuan tu Ben di Sereman.
4: Okey, ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Sudirman itu, mendiang ke lagu hari Laipni, sebengkah lagu gawai hari ini.

Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita hari yang bagi Menteri Aman duit itu berita yang berkawal dengan dua bengkah program yang di pejalai ke opis polis jadi site itu dipejalai ke IPD Lubuk Hantu opis polis pelilih menua Lubuk Hantu kalau tidak itu opis itu sampai lama sudah mujur mengatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Hantu. Lalu tu sebengkah program tadi kena raban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi nanti ke penerang media IPD Lubuk Hantu, program tu mayanya bertuai ke ketua polis balai Lubuk Hantu, Sarjan Major Nur Erdina Marini dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Hantu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Hantu jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis antara raban polis serta mensia mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara ramah. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih lagi info yang berkawal dengan sebengkah servis tidak sedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center pihak megak hotline servis itu ianya 997 dia tahu dikena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keriput pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu nang disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis mayato megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai mensia mayuh ngenatai ke report ya ke bekawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruga pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tipatut gaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah tidi perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua mengenang pengawal raban opis polis pelilih menua Lubuk Hantu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal dengan sebengkah pengawal kediatur raban opis polis pelilih menua Seri Aman tiudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawal nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi nitiak ke penerang media IPD Seri Aman, program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa itu megak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawal atau mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pelilih Menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya dan diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa ngagai sidak ti nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti ngau komuniti polis. Jadi belak datang ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak mega
Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, piamga Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka, ngau 6 pegawai rendah polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Kutai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, te udah mujur ngolok sebengkah awam empai lama, ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali air hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali air JPS bagi menua betuang, betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis to tibenung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek-projek pariat ngau entali air tibenung digagak to tadi patut dikeromban. Laban penembok ya ialah meri impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir. Kelebih agak sida ia ke petanam betopek dia ngemansang ke program-program betanam topek serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerana kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngau tali air baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiada dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena tempoh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air batang layar blok D dibagi menua betuang dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan.

0: 2026, klinik pengerai kita di Seri Aman dia mengkang buka tajak pan pihak semina berjalan ke tanggung pengawal berengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak mega to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawal berperasa serum bilirubin. Cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari klinik pengerai bagi menurut Seri Aman. Kalau ya klinik tu lagi mengkang buka tau ke buka 3 ngom 4 hari bulan 6 2026 tu ila perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari tidak ya semina terima kes emergency serta pengawal persa serum bilirubin tau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Seri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenong ditan ke ba upis rumah jil bagi menurut Seri Aman. Jarumbak dari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik ditan ke ba upis rumah jil bagi menurut Seri Aman. Ditetap ke upis itu 5 ngau 6 hari bulan 6 2026. Hari 5 ke dekat datai ngau hari 6 ke dekat datai. Berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Okeynya berita ke penudi. Dia berkongsi ke Seri Aman ke sekali itu. Ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansa berita di kenatan kenua nungka biya menua Seri Aman. Dalam program kita, Ninjau Sarawak ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B. Bintulu Flora Sibu Margareta. Okey, Seri Aman ni Bin. Kau di Limbang Hanah. Sudah kita berhati ke sekedari okay, pengawal ke bisu dah diatur ba kucing kita merindang apa dengan manyuh engkau Siti Mega lagu gawai itu inya lagu ke di sada berangka jarop engkau lagu ya sampi hari gawai.

0: Sampi ari gawai lagu kedisada berangka jarubia hangkopia. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Siraman, Ibi, Engkau, Hana di Limbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
2: Satu orang. Ini yang kita tahu tadi.
0: Enggak ke kita ngipung tabas kaku. Maya aku baca Ninja Sarawak.
2: Benung
1: metu. Si ngipung tabas.
0: Anak ngipung galau-galau. Gak tu dah pangan nyebut lagi dah.
2: Nadai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkup kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya ke terubah tu ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Point Gravity bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA yang dikaban Kunsin Negeri Sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkan projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru Kampung Stungkur Lama Kampung Bitaukan 2 tinjengkan Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya yang masuk ke Jakudu bak sungkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi yang harap ke tiap bengkah projek ke dibejalai kenya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Director UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Pengidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah harga sepemanjai skim tu dipejalai ke kalau skim tu dipejalai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambah jadi kepala sar dikena ngerapi ke kaul diri sebilik komuniti ngau Raban temuai ke bisi datai pihak ku penerang dari Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu diatur begak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuh macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai ngau Ari Gawai ya mansuk ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai counter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madaka pengen nutup sementara counter tu ya berindik hari kita ke ngintu hari besai ianya hari wesak sehari tu hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang ke sila megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini gelas ngetu tadi Hana
3: bahana.
2: Ya, tara ba baybian.
0: Baybian.
4: Hei, napa tuat gelas ngeto wakau.
5: Au. Au, mudah dah sadu kian tadi.
3: Nah. Ya, tentu ya bahana ya, lapan ndak pun jo program.
2: Au,
3: au. Au, au.
0: Kacang ke denah tadi empat mangkuk, tinggal semangkuk ada lagi.
2: Nah, lah, dah kena petikau kacang.
4: Flownya, flow pun.
0: Oh, ya, mapak semapak
5: biar nama memantai kia deh.
0: Galau, galau ke kapan lagi berlaku meh.
2: Nggak mantai itu dong. Nanti cepat tegur.
3: Nanti ambil ya, ambil bilik sepiak ke.
2: Oh,
0: nanti jadi
2: mantai korang
5: kedekut mat.
2: Mak, ya Ben.
4: Woi.
2: Emang ngai mantai ke kami simpan teguh dian ke tajau dian.
4: Ka aku mantai ke.
0: Emangnya ada tabas lagi biannya lengan Flora panggil tu Ben.
4: Keti. Empat mata ke setengah masa.
0: Aku maya layap sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
5: Sampai hati.
0: Okey, kita sempat nyikan ngagai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita mending ke promo tu dulu.
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang. Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, halo begua ya nukar tancut ngagai tancut jeans sebien hingga kita akan mangkil betis ya.
2: Uji mantap berani. Kalau tak
3: berkain lah.
1: Oh, tadi
3: ngelidas bisa ya.
1: Mana hendak gak baju draw kena sedak baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
2: Tiap tahun
3: nak
2: bulan ulia ya. Nama tu baju tak ke warna sama aja nena.
3: Ya betul.
2: Ni mau warna pink tahun-tahun.
3: Ya nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sikit dah mutu baju tadi.
1: Agak umbah saya sehana.
3: Okay. Nak berubah saya tu.
1: Ya. Ngai ke nyu gerak dari wong dah nyu maka tanya nya.
2: Keberubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita.
2: Bekati. Bekati
3: sudah berubah.
2: Iya.
3: Ati sudah berubah. Kami itu nak mau berubah hati kami sikit. Nya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Sawat ni dah. Bukan nama lalu kalau tumbuh mutung baju enggak ke saya senyap berubah menyu gerak.
3: Nah, nak mau berubah agak setahun atau tahun nak berubah agak mengkangnya.
1: Lagi nyu maka engkrama umbai umai enggak kita baju kalau gerak-gerak wong. Kalau lu semeki lagi nyu netas enggak yang benang ada.
4: Jeruat.
3: Oh salah
2: tele baru
3: tengah jong.
2: Mari ke
3: masalah tele.
2: Jahit
1: bang.
3: Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Baju kita yang bisa bangsa ke stretchable ni, boleh di target kita ni.
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya. Pada main semekinya. Apa ada netas benang? Lembau nyebut
3: ni. Mula terkait. Mula terkait. Lalu nong lagi.
1: Terkait bas belah pakul lawang, bas belah pak punya.
4: Macam.
1: Ya, banyak pengalaman bian. Ya, banyak baju putung bian.
4: Bisa mendah ya, bos. Lawa tengok ya.
5: Lawa. Kenyang bagi tayar semangat.
1: Aku tahu lagi benda orang ke nyak tu ngabang rumah panjai bagi YouTube nang gue. Aku ngabas semar dulu sekejap nih.
4: Oh pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita na?
1: Oh ya. Okay. Mesti ada ramai radio lagi pukul 8.
2: Oh. Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Oh nyak bien dah aku benda bien. Hadi orang pu. Aw. Sikit kumbang minum orang pu. Ya, halo ngajat orang pemba konti. Okey.
5: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
5: Nama saya
3: Aurora. Okey.
1: Aku pergi lah gawa malam. Naik buah lah kena ngepan neh nanti orang beda.
2: Si no man.
3: Si ya. Kayak no man.
5: Pantun segala. Ngena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Ya, pantun satu enggak kayak ni tua ya. Ini kebata ya.
1: Ya. Ti aku ngena ngepan pergi lah lari si dah MCR-nya dah. Ini tengah malam kita yang ngena ngepan.
5: Seri-seri yang.
1: Kumbai orang panggau enggak bang.
5: Ni, kada nama bisa.
3: Pamau eh.
1: Okey.
2: Cita ya kak dengan bang MA.
1: Enggak bang ke kunti tu. Ada hasil yang dah utai dia tu. Ini siapa banyu? Malam lagi.
3: Bisa temuai di datarai. Bisa temuai tadi.
1: Malam lagi aku mai itu wak ke kebos nganu. Irup aku ba kunti dah. Ai pengayu.
3: Pengayu ya. Oh, mesti doai. Kenyang kita temuai kita mesti kada bai. Darak dulu ke temuai.
1: Ngabang meh bala kita ari panggali bau ke ngabas
2: ya. Kasih ya.
5: Ngabang ke kunti
3: kita. Oh ha.
1: Ipang. Lalu Dini boleh jaga kupang tadi ni.
3: Nah dah nama kita. Kenapa nama temuai dah dah?
2: Apang kini. Oh.
3: Apa yang kini? Balas apa yang kau temuai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Ya, saya datang dari China baru ngabang sudah acuang.
2: Lalu ke apa yang
3: dulu? Sudah ada uang bisa ngawai dah lagi be.
2: Ada uang ni.
3: Sudah ada uang.
1: Nada ada baru ada uang mai gawai tu mali. Okay lah.
3: Ingat jawab kami tu.
1: Okay lagu peminta kita ada. Be ngawanya be sudah hana be.
2: Okay,
3: luasur
2: kita. Okay, nama ya nemu tua sikit kutap dahnya yang gelak.
3: Luasur kita.
1: Kacang galau, nanti nggak beh ke kacang flora.
2: Okay.
3: Alai, kenapa tikau kacang?
5: Kiru, aku kacangnya.
2: Kacangnya, kenapa?
3: Bawa penuh pinat. Bawa kapal. Anak ngelau kia.
1: Dia kena lambat ke petis dia kena tu flora. Jam tu. dah 2 jam dah tak konti tau.
6: Nah, huji. Nanti ingat itu nya. Nanti kan ingat pemedis tau.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam bah konti tu aku medak keyboard tu maka sirap kuwe pada aku.
3: Oh. Ya, ya betul punya cungkir dia tahu me.
1: Ya kamera
2: nyapang lagi.
1: Demo kaki kamera
3: kena. Nyapang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sana pada aku nya maka nya nya maka put unta.
6: Aku medak mikrofon tu dia tahu nya bakal penganan galau.
3: Oh, lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu aja wang nya.
6: Ke klinik magang kita tu lagi.
3: Klinik magang
2: kita tu. Anak-anak dulu ke klinik tu kita.
3: Ya. Dan tajap ya aku umpai bengah nar rawah kita nak dia kau. Umpai bengah.
1: Okay.
6: Lalu kita tahu.
1: Lagu peminta kita.
3: Oh, nah. Wah, tu nak be. Oh, ha, nama Ben.
4: Ui, nah. Nada itu stem pendiam.
3: Oh, nama Ben. Nada lah. Okay. Stem
4: pendiam.
3: Umpai bengah tu Ben.
2: Senajai Ben jadna.
3: Umpai bengah Ben.
6: Pendiam kejai.
3: Pendiam kejai, bukan ngibian lah. Rawang-rawang, saya mesai speaker.
4: Was-was, biasa kita nya.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, nak rekar kau ni ngah.
1: Biar nak ada pendiang ni jaya biar aku manggil betis tadi manggil pendiang biar nak.
4: Aw. Enggak iku pendiangnya bos. Kelas bos service.
1: Ya.
2: Nah, namo bengah pendiang kita ke kadang ni laban kita ngena headphone tu deh new 2 jam 3 jam.
4: Oh, banu.
2: Orang jaka.
1: Ulah bang, ulah bang.
3: Mama ni
2: nama.
3: Okay. Kaku tua.
1: Udah kita kunti petua ya, udah kita kunti kita nak kalau ingar ninggal utai ba rumah lah ba kereta.
3: Nanya dia orangnya berperai.
2: Laban kadang nak boleh dengar ke kita aman kan bola.
1: Ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa di JGB kita full volume. Ama gebe gawa konti kami menyebab sebelah batu 3 dia nak. Di kaki 5 dia dah dengar lagu.
2: Udah bergawai DJ GB kita.
1: Ya.
3: Ana ngiga ya.
1: Ana tinggal
3: handphone. Benarnya dia.
2: Benarnya dia kan ajak dia.
1: Ya. Udah ngajak baru GB kita.
2: Udah.
3: Udah ya kita.
4: Melakui ini.
3: Udah cap.
1: Ajak induk kena wet tu ya.
3: Udah
2: pak. Ngai kena wet po mesti ke Batara Rajang po ngo GB kita.
3: Ke kena kendiat ne.
1: Udah sedeko ya baru ay dia. Okay, disco sedeko.
2: Sedeko. Udah tuis.
1: Udah tuis rempu.
2: Okay.
1: Oh, lagu peminta kita. Okay, kita ada nuke.
2: Kebaja ya. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita, kita terus ngagai arus telefon kami di Miri FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okay.
2: Jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari, hari selepian. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL segelas air. Oh, dia kena merindang orang kenglala. Aku tuai kening kan, Bian?
4: Tak cukup.
3: Sama tanda cukup, Bian.
2: Oh, nak cukup segelas air kui, cukup. Bian.
3: Okay, ke Bian.
2: Harap ke nama tu, bala artis kita yang anak agak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
4: Sedih.
2: Okay, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari gawai Dayak. Ngagai kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpu. Tuju ngagai semua peningan radio Mir FM kena merindang semua grup kunya YFM Iban Station pemerindang. Tu hari Sibu udahnya tu hari Colina Lo, selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai. Selamat hari gawai megak ngagai Colina. Dan nyatu hari Adeline Wilfred, selamat ngali hari ngagai kita nam pintu ku ya hari kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami semua tu bisik program agang udah tu lagi tang bunyi ko DJ Flow. Kami nama tu perlu ngagai klinik dorong ngecek pening kami sempat tutup lagi. Aku yang minta mutar ke lagu. Jadi tutup nadaya bedau tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh.
1: Uji cia tiba klinik
4: jantung.
1: Cek hati bin siapa dalam hati si dia.
2: Oh, X-ray-nya tinggi jantung ME. Kira X-ray terus je lagi. Oh, jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP. Kena merindang semua warga kampung Naka ngau kampung Entingan Kunas Marahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merik. Selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang jadinya.
1: Bos, entu ayah aku ya bos. Nya aku dengar tadi bentuk aku ke.
2: Au pian au nane masalah. Nane masalah kenya. Kita kita berangan bisi tua.
3: Nang ngai ngambo be ambo ja be. Kenya bayar.
1: Aku baru dah nenggau TV tadi pian. Dalam dalam TV dah aku scan tadi tindak nama buah hati tindak nama Simon nama debit.
3: Oh, apoi. Apoi.
1: Nebe.
2: Alat Simon.
1: Oh, tenda Simon debit.
2: Sapa Simon sapa debit ko eme
1: to. Ya kita scan kami dah.
2: Ka abet kini ko.
1: Angge angge Flora Mexico Japan.
2: Okay.
1: Alexius Bati.
6: Alexius Kotai.
2: Alexius Kabai.
1: Hana
2: tu kita kau ME nya balap ringa. Tadi di Vietnam Simon hari ni nak pernah tak nak mau gagal.
6: Angan ya minyak yang kau.
2: Iya.
6: Baru.
2: Ngok lo nyu Alexius kau ya tadi.
6: Oh. Kesana. Jauh sana.
2: Nah, nak Alexiusnya nama peninga udah ninga ke pesannya ME.
1: Iya ga? Oh, oh iya. Jarang dibaca. Enggak kan nuan tuh Hana? Udah kan nuan bi?
2: Oh, udah.
1: Okay, Hana.
3: Udah lah. Okay, pesan. Kau, kau kita limbang tu nada telefon lah. Hari kita ada nada kau orang kecap kecap
2: kan dia nah. Baik tu, Hana. Lagi begawai lagi. Wah, kurang dia.
1: Nuan Hana siapa lah Hana?
3: Bisa benar live.
1: Bawa FB ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu ni kak dia.
1: Aku terpoing.
3: Bukan nama sebenar.
1: Okay. Ni
3: kak bukan nama sebenar.
4: Baju terpoing no, nai bos.
2: Oh lau. Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua muzi saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
7: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
2: Oh, siapa baru telefon?
7: Julai nang bawah.
2: Oh, Julai.
3: Oh, Julai.
2: Oh, nama pohon kita
3: jatuh.
7: Benung betegar yang menghiari itu main udah nubai.
2: Akai. Oh, maksud ane. Oh.
1: Ya. Oh, bendar suka naik ni ndak.
7: Gitu lagi. Jadi dengan
2: oh, ramai amat kita dia ne.
7: Mulai udah ngeracun diri mata.
2: Apo? Eh apo? Kuat tu.
1: Oh, mana gak? Oh, mana gak sedai gali berehat jam dia tu. Kena kita itu baru lemai lagi dah.
2: Okay, Julai terus ke pesan kawai Nuan.
7: Okay. Kau bala sudah tinggi, sudah bimbang, sudah ingin, saya sudah ya kali kucian dia ala kesemal kulai kemana gawai itu tak kena kulai nang nama gak. Ya lu nak tinggal kemudian sudah kata sudah lihat di kucian dia juga alu di tujuh kulai bawa jurak bosrum semua bala tukar.
3: Minta sehat
7: mak di itu bawa turun nengah bawah itu lepas kami turun nengah bawah hujan dalam ini sini kita nampin juga alap temengin tu gawai.
2: Okay, terima kasih.
3: Mana waktu sih ngau tadi tuan
2: kami Julai
7: main lagi titik kulit sarang lagi aku.
2: Okay. Oh, tina sempat lagi utang golon neh. Okay, terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telara ba live ba FB Hana.
2: Nama kebuah.
1: Aku baru nama. Amai baju sarko bindonya bian dia bagian protokol bian.
4: Oh.
3: Amat macam.
4: Kalau jaga hal rumah tangga.
1: Ya, sini bajunya okay. Nah. Baju putong eh? Ha? Temuji mamai awak lah bantuan tu baju non si stadium megang pada aku bakar KL.
6: Okay.
1: Lebar KL nanti belagu nak kalah nincai gari ada steady KL.
6: Saya omat ganya nah nak dayan ke penawahnya.
3: Ini nyari yang penawahnya nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab ndak.
6: Aku dah mutuangnya nah aku benar aku ngayan ke.
2: Lawa minta putong dulu nah.
3: Saya ada pada
1: oleh pada. Jadi baju ya. Ya.
2: Ngai. Ngambang menya lagi ane. Kok nya jauh rumah panjai.
6: Dah aku dah sama tu 5 FM.
1: Bian nanti anak kena bajunya bian ya ya ya nyalin naik bian segelas sewa ya kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay, nak ke mana nulung nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
4: Aku titah aku pemancar ya.
1: Okay naik.
2: Jaga.
3: Anak kena anak lanjur bian.
1: Aw, di baju anak. Aw, dua dah penyampai kita kena gari ke studi ngepan eh.
4: Cigo bersih bau yang pada bos.
1: Sibu, udah tadi dah.
4: Pula baru. Ni nama tukar baru baju ya.
1: Flo dah bersih live Flo.
6: Sibu akan nanya ke kamu.
1: Aman tak pasal
2: hello
1: tu
2: ni awalnya okay
3: ni jadul
1: anak sabo baru anak
3: okay dah kan mau berapa putuang ah
1: okay
3: ini buah ke ilak mah
1: guna remote kamera kita dia tu ya
3: guna remote kami
4: studio remote kamera studio.
3: Kena remote.
2: Yang mahat kena remote. Okay.
1: Nama lagu okay, kita dah. Okay, sabu baru
3: minta. Macam perintah kamera berdaur limbang. Tari limbang tari ikut saya ngerintai ke pesarin doa tiga wai sidaya itu nyari gadget gini kini. Selamat tengah hari DJ, selamat gawai semua bala kaman FB kaman belayan serta bala pai indai ngau menyadi. Lalu tu hari Juni band selamat tengah hari DJ semua berjalan ke pengawal hari istri aman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai hari tuju ngagai semua bala peninggal WFM Iban ngau kepada FB serta semua kawan belayan ke ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Mandal ke semua gawai semua agak regap di pasar tu ke okay. Yang kuang Syasha Mandal tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah teneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela suba. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richaunop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Apa mamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke pengawal genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau bala petunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal nya dulu lagi nanti bisa awal lagi kita nampung baru neh lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kalau okay. Nama tu abi
2: nama lagu tadi terima kad gawai okey nama kebuah tidak yang terima kad gawai tu
3: laban dia tu kita engka sedang agi kena style traditional style
2: traditional okey
3: ya
2: okey lah kena kena QR lagi lah
3: aman kena secara fizikal sedang kad dia tu
2: kicak ngicak kaya kumai orang bola lagi nah jadi mesti kena fizikal gitu
3: betul maka medalian tu okey betiti 5 FM tu hai DJ semua gawai gaya guru geranya mai gaya kita sepilih okey jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: ambil nama kad gawai nombi.
2: Oh, ya bisik dua jenis ya MA.
1: Kaitkan gawai ke tanya deh ke manual deh. Bama mai.
3: Physical, secara physical.
2: QR, iya. Meri gambar udah.
1: Bisik. Kalau ada hampir nih. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh maya sekolah.
2: Ya betul main sekolah subak.
1: Agi kelihatan menyiapkan upis agensi perintah dah selalu nganjong kad hari gawai ngegai upis kita dah.
2: Iya, iya pakai poster, made pun deh, printed pun.
1: Iya,
2: betul. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital deh.
2: Betul. Yeah. Dia tu semua
3: kena no
2: digital. Iya, kena cara digital ngau yangnya AI nya.
1: Oh, AI.
4: Dah uli ambik rom kepoda ke baka keluar.
1: Amat,
3: nabi amat. Nah, nabi berngut lagi. Baik.
2: Ampir nih biar nih kena puda.
5: Ampir. Kena puda.
3: Ampir.
5: Udah puda. Nya, bisa kertas ke bawah
3: rengutnya.
5: Gak jual orang
3: ngau sampo. No sampo sampoannya sebenarnya.
4: Ya mas tadi ke.
2: Brand brand sida Avon sebenarnya mar. Nya.
1: Surat cinta kalian yang biar cinta sebenarnya nih biar. Oh. Oh, abis itu suanya
5: karung surat berbunga.
1: Renggan ke terubah ya nanya ke berita seluati. Renggan keduanya madah ke pengeran hati. Oh.
5: Mondar ke nganti suratnya datai subok.
2: Laban ke nama menganti orang tengah nganjuang.
3: Betul. Nganti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Nganti posto, posto.
4: Nganjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
3: Okey, gila beda ya, Ben. Christmas baru terima.
1: Ya dah lawan ni, Ben.
6: Asal datai.
2: Ya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane, Ana.
3: Ya, betul.
2: Abangnya bisik dua ikut penyanyi kita ke.
3: Margaret Angela Pentau.
2: Iya, okey. Jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Lagu Arian Jalala Tajuan, nerima kat gawai. Ngarap kata untuk mayuh balap ringan kita, nerima kat gawai.
1: Kau boleh tukar kan, nerima QR gawai Arian tu. Kayaknya lah, ya, agak lagu.
0: Secara physical.
2: Hen, bos, Hen kat belaga, wanya bos.
3: Ya, betul.
1: Ungkup Mar
3: Hana enggak Mar merindang kita lagi.
1: Nah, Mar, terima kasih Mar. Ngeluh kita lagi, ngari kita lagi Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Nggak nyau. Nggak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow.
3: Ya, iya. Iya, dia ngerasa ke stukian membual. Nggak kebetis sekena panggil. Udah tentu jin di rasuak ke stukian membual kedua lapis kedua serak.
1: Agak aku nak takut.
4: Kumai deh flow. Tahu. Kure orang berani ini flow.
3: Medak manyo tiga tanjung lari ini bukan bola flow. Besi kamu dah videonya.
1: Nyok mayo. Oh, mensial nak aku takut mayo takut.
3: Takai.
0: Mulai ya mak. Oh. Video flow rahsia.
3: Udah ian bervideonya bi. Nama gua takut ke manyo flow.
1: Nan mu, okay mayau je atas semua jelo main sih takut ko.
2: Kalau panggung mayau kini.
3: Aw mayau nanti kalau dengan nuk deh.
1: Mano sih kita di suplo. Mano hidup takut makan mano nak. Makan mano apa? Kau kena.
0: Lepas bisa dan berkenyap flo. Lepas kari mit sebab bisa trauma kini nadai.
1: Nadai tangnya. Nadai. Jadi kau mende takut mangga. Aku
3: pernah nyawa. Oh geli ya.
0: Gelik ke bulu
1: nak gegelena nemu. Ya, lepas tu ngah kumpul kena mah, bakal ngah flownya. Takut nak, takut nak nemu nemu terjelu, jelu hidup aku tu.
0: Itu ya cumi yang limitnya dia flow. Ngai pegar.
1: Rindu aku mendak ya cumi, tang aku nak berani. Tang ngai negau ya. Nak berani negau ya lalu. Aku, nak nemu nak biar cumi aja. Nengah, anak ira ya. Ino mendak aja.
0: Ya. Harap tu bisa hati flow kita ke nama tu.
3: Oh, terbuka.
0: Jelo lah.
3: Terbuka rindu ke manyau ni.
0: Iya.
2: Rindu kurang upik manyau.
3: Betul.
2: Kurang bujang upik manyau.
1: Rindu aku ke manyau. Semina takut macam.
0: Iben. Rindian berklinik flow.
3: Ya, Ben. Lepas dia bedau-bedau rindu ke manyau dah hilang ya boleh laki. Laki ya gila manyau, mentua ya gila manyau.
1: Masalah gila rindu. Gila manyau dah ngawak. Sama, nyukung ke flow, nyukung. Nyukung ke flow. Asal gila manyau dah
3: ngawak. Kami laki, tidak gila rindu. Ada normal kan ya? Nah, patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
1: Ini netuai sih dah. Oh, netuai sih dah ya. Ini kita netuai sih dah ya.
4: Lagu pemerintah sab aku mendulah nu flow dia main ke lagu lagi.
1: Okay, boleh ya.
4: Kau pernah boleh flow? Kita akan kangen nanti ke pesan.
1: Ini mangi apa ya? Nama aku dia kau lagu.
4: Siapa mana ya? Bisa baru telefon kita flow. Harus telefon kita dengan peningan 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk flow. Nah, hello.
5: Hello, Charlie tau.
4: Oh, Charlie. Sige bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
5: Sama regawai.
1: Kena bunyi ketawa tadi. Kelas mai bunyi.
0: Oh, gagal ya. Nyawa gawai.
3: Badi ni tu Charlie. Ngimai sudah mana apa pasal sibuk dia?
5: Oh, ya. Bata market tau.
3: Agi dia ni.
2: Oh. Ambil mana ni wang lapa ya lagi?
5: Aku tak ada bisa makan atas market dah.
3: Oh.
0: Nyamai mai ya.
5: Aku okay. Minta lagu aja, ma, pilih ma.
4: Boleh.
5: Minta lagu tua darah, baik bergawang.
4: Okay.
5: Aku selamat gawai ngu kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okay, terima kasih.
5: Selamat gawai agaiu guru gara nyamai. Aku ngirum ke selamat di kurisrian dia. Ngagai si hijau, ngagai ikat aku dia berkampung Surabahan Serian. Ngagai sini runyan, ngagai pasripa, ngagai buni, ngagai sedajus, ngagai niani. Ngagai anak madiku di Senanjung din, ngebujang, ngebininya, kerja sekarang di Senanjung din. Ngagai kita, dah bijing, pasal lagu lagi, bijing mah.
4: Okey, udah tau lagi Flora masnya ya.
5: lagu nyame selama total kebaik bergawang kebaik bergawang tiba.
2: Timah.
4: Okay,
3: bye. Bye Timah. Nama Maya Timah. Jessica ya nama tambah.
4: Oh, nyata tadi cari. Sigi bidi ya lama mencari boleh harus sepun kaningkanya udah engkah kayak balu mua atas kali.
1: Oke, dek call ya, Ma.
4: Kayaknya ada perlu mendasar itu kali minggu udah nak berguna sepun sibuk.
2: Bado, Ma, bado sejalan ya, Ma.
4: Yo, nyanyi hari nya nih, aku tukar rupiah terus.
3: Aku tinggal gaya pasal Sibu dia, pasal Central Sibu nya. Kau ngabas Charlie deh, lebihnya semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih Charlie. Aku tajak pansari itu 31 bulan. Aku nemu mayu balok kita ini MA ini udah pulai itu. Nadai telepon, nai ingat ni buah ke radio.
3: Ya.
4: Aku nyonya nyonya kangau kedua mak kita itu Flora. Halo.
1: Halo, Ma.
5: Halo.
4: Iya, siapa to?
5: Selagi to, Ma.
4: Au, selagi. Au, nama munyinya selagi. Tak besar ya.
5: Lain. Lain mimian PC yang kata deh.
4: Oh, lain mimian ni di ni deh teleponnya besar ya nya.
5: To padahal kereta to. Benar-benar pas pemakaian deh, pakai yang pemakaian nanti beli utai.
4: Ya. Nama kota deh, nama pesan deh selagi nama berita kita kagawai dien selepin.
5: Tahu berita atau mana yang mana jadi program atau nyuka standa lama itu jadi peluang kali hari itu miri kerannya kami tu lagi. Jadi sudah kemainnya lama lagi start deh. Jadi pesan kawai itu nuju makai semua kita kenyambut kawai atau mah mengaji ke kita itu sama kerai kayu guru meh. Nuju kita ke benua petugas dia meri selamat hari kawai. Aku harap ke kita itu kuliah rezeki petuah pelimpah mari tahun kuda ya. Ya, pengerainya lebih penting deh ya Pak kita itu apa kita gerai utainya. Kira uliah makai ang metat deh.
4: Au.
5: Oke, muta ke lagu gawai lagi. Au nuju kami serumah mega ke benong kiro hatia ngarap ke utai mujur makai ang metat tuar. Au, oke nya jama selamat hari gawai. Terima kasih ya.
4: Oke, sama hari gawai. Ya, ge bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat meto ne me.
3: Iya. Lo
4: ibian brendang gawai. Iya. Engau nya site da ge flow tau de nyawa ne flow nya.
1: Oke, okay, hello. Selamat ngali hari.
5: Halo.
1: Selamat ya, malam. Siapa tau? Oh,
5: hari, ya, ya, ya, lau, hari, hari Sibu tu na.
1: Hari Sibu, siapa ada?
5: Batu 16, Jalai Road, APJ, tau. Mereka sama kawan kita di J, ATM.
1: Oh, sama kawan mereka.
5: Jadi aku pesan lah.
1: Oh, terus ke dia?
5: Pesan ke bala aku. Sida ke de de tetu Selangor dien sida ne bia aku sida nya de ja ne tetu ne ro de Johor Bahru amat mena ing gawai sama tetu nyambut hari ada alhalnya na alung ge bala aku ge ga ge antu kucing dia ge sida juwe sida bala ami sida de tanya de demnas dia agak-agak de kedap dia adanya la gay bala kita mendolong kan yang udah mupuak ke ni sida sari tu dah pulai ya nak patut dah pulai dah sari 31 ya dan ya mari pesan yang ada aku ini kula sida dia nyala jeru utara dia laban amat tanyalah pernah pindang ke anak ya laban kuna oleh datai di song dien 2000 bulan ya kan jadi kita nak dapat harga tenduk. Jadi kan leban yang nak perahu nyekin ke.
4: Iya.
5: Ya tuanya nurun niki nama-nama ke. Tiba karu bujanya main kecil ke. Kecil-kecil yang main ke. Tuanya nak tuan itu nak dapat. Jadi ke. Bolehnya. Lagi pala aku ke. Di Meridian ke. Tunggal aku nya Senin. Di tu dan Meridian. Selamat hari gawai ke ya. Tanya ngaji itu tahu kapan aku dia tahu sabah tu semua moyang di selama di gawai lah Arab kial sini ngah mas hari tu nas semua gawai mana Arab kan yang buat namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tahu dan yang ngaji bala bukai banyak ke dede sibu di tahu mereka dia mendulu mereka dia meri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak dia sebut nulis nanti yang ketahu ya Along agak kita di cek tidak nambil. Ambil selama hari gawai kita kerana mau pulang dah senang boleh ada tablet empat di nombor sekena belama mainnya aku dah main nombornya kau menyinya kade okay lah aku bisa gawai kita di mampu lagi kau di mampu lagi okay aja aku no terima kasih no
4: siapa nama tu tadi sama
5: tengah dah namanya lagu katanya aku namanya seperti mengajar hari bikin sana lagu gawainya okay okay terima kasih no sama gawai kita enam pintu
4: ya sama gawai
0: nyamai mi terus terang bah dio
3: apa je ne
2: apa je
4: apa je
2: senda nak bujang
4: dah bisa orang empoe ben dah bisa orang empoe ben
2: saya bisa nak ujang
4: nyamai apa je tadi deh.
3: Tu beranda engkau peninggal siku tu nuan anduk Flora aku ngangkat ke sedua ya.
2: Apa ke?
3: Hanya ya beranda dulu.
1: Ya, ya. Hello, selamat so, hari. Nah ni deh, ngangkat ke tengah pok kada amat.
3: Udah ya. Bunyi tu.
1: Ni deh, hello.
5: Hello.
1: Oh ya, hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa engkau baru telefon tu?
5: Ah, hello.
1: Oh, hello, nama yang nadi ngangkat
5: aku. Makin payah tu.
1: Oh, hari ni.
5: hari Banjaran Serapi.
1: Ah, okey. Ah, terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ni.
5: Ah, mari selamat gawai ngagai kita semua tabak kunti dia agak. Oh. Halo. Ngagai bala aku di benua dia di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sida insian.
3: Oh, nyaga tiang tiang tawa kita ni.
5: Ah.
3: Awak.
5: Halo ngagai me ga? Me ada pulai ko me?
3: Ada boleh pulai tu me ah.
5: Aduh.
3: Oh, nyaga kuta di tu katil. Tak
5: kata sama kita tu me.
3: Jaga mana me tiang pemancar kami batas dia.
5: Awak. Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyaja.
5: Nyaja be, nyaja.
3: Okey, terima kasih me.
5: Sama-sama
3: gawai. Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikuan menyaba atas bukit dia din.
4: Ke sapi. Ya, kem kita sebuahnya ga kota mendito.
3: Oh, jaga kota. Tang ti sida din. Sida din ti nebang tiang tawa din nya ada munyi radio.
1: Aman. Ada kebuang ge nebang nya.
3: Baik ati garam dah kan. Oh, ati garam ke mangkel beti sana buliah kati.
2: Mantap
1: ke kantaranya. Ayo kebukai. Okey.
3: Okey.
1: Au boleh baru nah.
3: Au.
1: Udah terima aku nah.
4: Udah ya, terus
1: ya. Au ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapenaknya macam pesan mata nah. Ari Vincent tu nuju pesan selama rigawai ke ngagai balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratu. Selamat gawai nuju semua. Ko yang udahnya tu Ari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Suelin ke ya. Sakit gawai dikenak yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang balas sida es rumah pian mega bala petunggai ya, di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita. Tau ya ke bisik minta lagu ya tarik masa sepatim bungai jarau Ari Rikin Rusen.

0: Ya, MA sudah kami dua mar tau. Boleh baru ngen wan?
1: Mangkuk tambah sini tambah baru ke refill.
0: Maja. Refill mah tau baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau bian bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen tanah. Ngen man dulu di streaman bian.
2: Okey, malam ninga ke dekat kongsi ke pesan, kau cara ngena telefon 083-3254-36. Kita ngambil kan kau terubah hari YFM Seri Aman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari ke Danam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Sebenarnya pesan dulu pemerik bantuan ngalih ke Danam.
2: Bantuan.
3: Oh.
2: Ayo, nadai.
3: Ayo, nadai. Nadai. Mulai bisian ngagai menua Benam sehingga selama pakai midawai. Aku merik selamat.
2: Jauh, nah.
3: Aku merik selamat. Aku agai kita enam sisian. Aku merik selamat hari gawai. Agai kita kopi yang dengan Singapore homoyo. Agai kapan kepukain agai kita enam lah. Terindu selalu. Terima kasih makan lagu tadi. Terima kasih.
2: Tahu aja. Okay. Sama-sama Rubina. Jawa. Kita lubah.
1: Babi enam melimitin.
4: Ni kau. Jawa makai bina lagi bina.
2: Tawa aku ngambil kengau kedua tu. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Ne 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
5: Halo.
2: Siapa tu?
5: Rengga tu.
2: Hari ni Rengga, Mister Rengga.
5: Hari Sungai Selepin tu.

0: Juga tempoh na.
1: Kay nay kuria mresamat ay Arab ke gerai panye umua me. Aw. Muta ko muta kalagu ke dije.
0: Guna ma.
1: Ah lagu ari Ricky
0: L.
1: L. Minta beng petara.
0: Minta beng petara.
1: Okay. Nanti bisa bantai kalau ke.
0: Ya. Ini aku mantai kedai.
1: Ajar.
0: Okay, awak terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak, Mayu. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Selamat gawai.
2: Ya, betul ke pesannya, Bin, dah? Karena Nabi Jumat kita ni.
0: Ya.
2: Awak kaya sebenarnya berjalan alun, bas belah ruai, tingkah pintunya pedak, dengan kita tungkam.
0: Oh, pedih ya.
2: Ya, terpantuk bas belah pintu, mereka kedua, ya.
0: Mana-mana yang kena gerawai. Kena gerawai. Sekali terjepit. Kasih ya, ya.
2: Ya, awak.
0: Pupurnya setengah
2: kan berlindian.
0: Okay, letak ke pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari ngagai kita 6 pintu. Selamat gawai tahun tau 2026. Kami hari Serikai minta main, minta tebah ke lagu gawai, sebarang lagu hari Ricky L. Ditujuk yang ngagai semua peminat YFM, biar mereka nuju sedak serumah di Baduang Serikai, capuah sedak dirwai jam dia tau. Ko Hillary Jonas, Monica Maliah Bongang, sikut tau. Natai ke pesan selama gawai ngai kita iku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bari Gawai Musa Francis dikenai merindang sidak ya serumah. Madek ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga to pesan dari Mr. Uka Anabes, selamat gawai ngai semua kita, lalu ngai kami di rumah Unjah Melangan. Bawa ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya. Tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali tu Adeline Wilfred. Ngagai kita 6 pintu selama gawai. Aku dari Kampung Nangkak Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi koya. Ya minta main ke lagu hari Raban ANP selama hari gawai ditujuk ke semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suriaman tu Bos MA.
2: Okey, terima kasih dulu Tobin hari pendengar kita Bak Kucing. Okey, hello.
3: Hello, selamat ngali hari hari gawai mega.
2: Siapa tu?
3: 6 pintu di Jemar Bisibo. DJ Hana Limbang, DJ B Miri.
4: Terima kasih.
3: Ya, DJ ni gini.
2: Flora.
3: Dulu DJ DJ Flora, dia menyebut DJ Flo.
2: Do Flora kita.
3: Oh, dah nyak lalu ngagai. Ucuk kuibian.
2: Oh.
0: Sama gawai nek.
3: Di Seriaman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian nek.
2: Boleh.
3: Lalu ngagai Nuan Mega, DJ Tio Bak Kucing.
2: Terima kasih.
3: Oh, sebedau ku pesan, aku minta kita 6 pintu. Kena nyebut nebah ke masang, nebah ni.
2: Oh, nebah tau, mutar tau.
3: Oh, nebah ke aku lagu Ari May Franklin Berancau Tikai.
2: Okey.
3: Lepas kami udah berancau tikai di ruai pukul 2. Eh, tu tadi meh, nak menemu kejap. Nak berhenti kejap.
2: Okey, terus tengok pesan kita.
3: Kita bulat madah kejam lagi, ni nak betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya sidak campur sebili ya sidak candi sebili ya. Lalu ngagai siapa gisiku anak ya Nura ne abak matang selama hari gawai ngagai kita nak tinggal ke aku ngagai sidak iak dira aku ba kampung ruan sebili ya. Selama hari gawai ya, ngagai kita sebili ya, jaga pengerai. Lalu ngagai anak adikku sidak talib sebili ya, bak kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-geng ku kebukai sidak Yusni sebili ya, bak kampung Senggempit, Indai Sika sebili ya, di Pasin. Lalu ngagai Datin Sulu bak Kenamuit. Lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antau jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tau ngau dah gawai lelabi Rubina tau lagi
2: badini sedar ramai
3: dah datai di betuang lalu ngagai aku gamang lang-lang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama. Oh, terima kasih ngagai kita 6 pintu ke selalu mansak ruai. Yeah.

0: kami komen.
1: Sama gawai.
0: Sama gawai magangagay nuan MA lalu na tinggal kaku ngagay ya ko de kampung Surya renya tidak ya aduat bilia.
1: Awa.
0: Tidak selalu madah ninga belama aku mang ke ya ngano ko. Aw, danya mah. Lalu sino ate to belama ko na de pulai gawai tanto deh.
1: Iya, oke. Okay. Sama gawai ngagay nuan.
2: Aku nyari anak nuan enggak, nada salah.
1: Oh, oke. Okay. Terima kasih.
0: Nada salah, tahu, tahu.
1: Oh, kenapa salah aku sudah iya asuh ini.
0: Aw habis gerai sampai lama aku bisikin deh.
1: Aw baru dapat munggau sida Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
0: Oh iya. Aw aku lama mana deh temu ngau sida ya.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih.
0: Aw kami dua DJ CEO tu gak kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya. Bukan Nora bukan.
2: Bukan Nora bukan.
0: Aw
3: kita
0: bukan.
3: Sama kita.
0: kita semuanya tadi. Oke okay, lah.
1: Terima kasih pegawai.
0: Oke okay, mak ping tu Tio.
1: Iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, nyak ya. Kangau keterubah ya hari bandara Kuching tu Ben. Okey. Lagi mesti peminta Ben baca dulu Ben.
4: Okey, aku datang ke peminta ke sekali itu datang dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai ke kita enam, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai Dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu masang lagu-lagu gawai ya ke mana sorry tu ungkup kami ko ya. Lalu tu ke situ tu hari Colina Lo. Selamat gawai ke semua kita enam. Harap kemujur dalam semua pengawal. Pihak muka lantang-lantang meh bak pengawal kita ikut lebih agak. Nyerombak gawai ke dekat datai. Tengah malam tu lagi. Nyak dulu. Hari Sri Aman tu mesti update tu. Baru yeah, bisik ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentok bian. Okey, nyak ya. Lagi lu diang. Nanda ngacau. Terus merindang bala manyu sida ke bisi minta lagu Ricky L Ben tu lagu kena kita bergagai basulah ruai meh tau au ni nemu engka nya bisi tepada ke bala-bala kami tu nya melapi baruai iring manah meh pulai ke bilik neh
3: nang irit ya
1: ngai ke nya kena India bala ke benung sedeko baruai
3: kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya, mesti sida ke nyu nyurung pangan diri kena kereta surungnya.
3: Mangu yuat bos.
1: Oh, keduanya nih.
2: Balat. Surung, kita surung.
1: Lah banyak bunga dah.
3: Oh,
1: tunde. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Sima dengan Ricky L. Undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup sedua ialah flow engkau. Sepanya. Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan.
2: Sinmu kami nadai kaitan.
1: Kita mending lagu tu dulu.

0: Okey, lagu ri Ricky Elngau sima undang selepak batu. Okey, nya unda berarti ke Ricky El nya dah berujung lagu nai. Agi menda utai bat telefon tadi. Lagu kita.
1: Tuhan. Buat nak tomato.
0: Agi besai. Nyawa.
2: Ngemai gude.
0: Aduh.
2: Anak besar. Semai
3: angka sepi
1: ya. Baik, kita sampai sembilan dah tu.
0: Alat terang mata.
2: Okay.
3: Sesuai jantung man.
0: Bala kita biar dia nemu pun lawa kita itu menyuah bertunggak abad sebelah ruai bertemu dengan bala ipar okay, bala kaban ya, ke gawak batasi benua luar din laban musim gawai tak kira ke musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke menua bertemu dengan bala bisa juga pesan dari kaban tu kira ke biji-biji matmeh lebih kita ke beguluk abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadang yang kita nya kena pukau dah habis ini nyandi tu ben bala udah berfungsi awak. Jadi sudah mendah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita ke ujung ruai. Lepas cara pukau atau lain bian. Kita berarti ke cara pukau ya. Mula-mula pukau baca satu dah.
1: Tayuak.
0: Jari kanan ya. Kita ngepai tiga kali.
1: Tayuak.
0: Udahnya jari kanannya tadi kena yang ngepai tadi. Pulai ngegar ke uang di purus tiga kali. Di atas ke baru. Atas ke baru. Atas ke baru. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau ya. Pukau yang tadi. Jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya tiga kali ke? Udahnya dua tindak tiga minit. Gerenti datai orang lawak ngagai nuan. Duduk pemua dia.
1: Menjarap.
2: Ngasih ke mana?
0: Hanya
2: emang ngasih.
0: Oh, pukaunya bahaya maya gawai tu. Signalnya.
2: Kini kang lidah sih kini.
0: Oh, nak dia boleh ya. Lepas sekali ni dah mendak signal datang ke painya. Mata sih lu lekat ke?
4: Saya cara ngelidahnya. Mau dek. Ada spiat. Pia ceko ene juang ke tu yo miat kini juang ke pada pelai
3: pulai me entai de papa kalai pulai ambil sai cara
0: ya niti gaya baca niti gaya baca pucau nya bianti kena jaku cina nya mano dah nunga ya nemu jaku cina kan ana mah dah sejam dua dah ha tip
1: lai
0: jauh tip pucau jaku indu
4: pucau nya ma
0: oi
4: nemu sedai dah beja malu madak nempo tanya kam agak bila miat kuya
0: nada sedarnya mah dah kena pucau nya lu lemas sedai ya. Dan memulai ke diri dah.
3: Sigi kaknya.
2: Sigi kaknya lah. Sigi kaknya
3: lah. Sigi kaknya lah. Sigi rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora engkau untuk bi kebunaka pucau pengerindunya. Minta baku lah. Bila mari ya.
3: Nak ngasih. Nanti minta penuhan.
0: Kasih ke sida di biat sida Simon sida Alessia sida di asak kati dah.
2: Okay. Bila sida
3: ke sida ya asak.
5: Oh, pucau sida dulu.
3: Kami kena lala sida ya.
5: Iya.
0: Okay, kira kami peluang agai kita sebuah telah menatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udah nyamri peluang agai Inil ngemudi ke 34 seranyawa nangkan kata lagi nih awak. Ngagai nuan dulu mento ndo bi.
5: Tau. Okey, baca pesan tu Eme ni buah ne.
0: Ini buah gila.
5: Kita pesan gawai lah.
0: Pesan nuan pula.
5: Kita DJ.
0: Tunjuk ngagai Simon ngau dibiat ke kene.
2: Kakai.
5: Mayu asaiku asa ti si nak Simon ku ngau ke dibiat. Oh, okay, jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai kita semua. Ngau peluang tu aku nak amri selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi Betung din jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu tentu ya di pasar tamu Betung dia tu sikit penuh ngau bala mensia tok ke bala pengambang semua ni. Oh, jadi ngagai pemegang ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi embe dah temu pemawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
5: nada ini jauhnya deh habis dalam setengah jam
1: kemai kuasa asam bayak di betuang dia
5: nya Siti dah tu sampai berkira ke semak jalan marudik tu Ibin.
1: Oh.
5: Oh.
1: Ya. Ini bala nuan tadi di betuang kedua.
5: Sidak ya dia di buluh antu din.
1: Oh. Orang padia
5: semak jabatan dia. Iya, betul. Tau jadi sarito sidak ya kira ke bebelah aku nak pengambi kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Oh, bebelah kau bala aku dresa dia mesti jamai nambang kau sidak dia.
5: Sama kira piang
2: melaban. Lesa Simon.
5: Laban rumah panjai bulu hantu nyin laban ya bisik rumah kediri deh. Jadi ke baruhnya baru sidak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ku.
1: Tiam sen bertelemiau sidak tu.
5: Ai kira pia ame.
1: Sekolah lama kita dah. Eh sidak dia.
5: Oh ya betul. Jadi berdiat nanda lagi jabatan lamanya Iben laban kita di bisik pan bonyo deh. Oh. Okey jadinya pesan kemudian dari aku AMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Oh ngagai nuan tu untuk Flora.
5: Untuk Flora.
2: Oh ya terima kasih. Jang MA.
5: Si orang kalian MA.
2: Oh. Mas sebenarnya si orang kena salam kenal dari Flo.
3: Orang ni Elisis siapa tadi?
2: Okay. Ari Macben, Macben.
5: Mac Bennett.
2: Ya. Nang kau kini engkau Mac Bennett kini laban M A R K B E R N. Mac Ben ya.
1: Oh, tahu.
2: Ya, salam ke DJ Flo, DJ ku ya. Ngarap ke boleh tahu yang ya. Salam ke DJ Flo, DJ Hana ya.
3: Bula nya
2: ngarap ke boleh tahu. Nail, nail rau bisa ku dah gambar lagi konjong ke grup rau.
3: Ana yang bergerup sama Ayu.
0: Ana tung lalai ke
5: pemimpin. Nanti salah ni flo Mayu pembina.
0: Betul.
3: Ya, sida ilak milih ya.
2: Siapa tadi? Ya. Simon. Bahasa Simon.
5: Sida Elisio tadi.
0: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang enggak pengerindu enggak.
5: Iya.
3: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu tu.
5: Betul.
0: Okay. Rindunya yang menyok konteks. Rindu okay. Reti ya cinta. Tang rindu adalah rindu lah rindu bergulai.
5: Rindu peminat.
0: Berbahasa. Maka kami ke bahasa ngagai nuan men do au.
3: Tang rindu kenuan MA. Okay, nenek jangan nenek ya.
2: Ya mai terang terus dah.
5: Sudah mai.
2: Terus terang, mai terang terus.
0: Lagi bisa.
3: Kami ya, terubah tu mereka sama gawai mengagai kita empat lima. Okay, kita lima. Empat, anda bawa kuninga ke MA.
0: Ya, jaga betis lagi. Kita lah peminat sempat lagi dah.
3: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai nuju semua, okay. Dah.
0: Nyanyi ne.
3: Nah sudah ha, sudah okay. Ni tau panjai pesan.
0: Kaya nuan tu mar.
4: Okay. Mari sama hari gawai, ngaji semua bala peninggal kita meh ke udah mayon nyukong kita sebuat. Apa yang megang ngaji kita lima selamat hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megang nuju Brenda sebili.
5: Nanti pula miri mal.
4: Sebili hanya.
3: Terima kasih.
4: Apa yang megang nuju
3: sebili.
4: Yang megang nuju Matthew
3: sebili.
4: Selamat hari gawai. Apa yang megang nak tinggal ke megak ngagai bala bala ku di tuar berumah libau skalonia sama ada gawai ngi kita wai
5: oh nya pengrami sida ne mal sarito ngau pergi lah
4: ngawa pergi lah aku mansam pulai
5: iya
4: apa megak ngagai star yang tu aku di au star yang segi dude star yang
5: star yang datang lu buka bungai ni mal
4: lu buka bungai pergi lah kita
0: megak meh kalau ni
4: kita ke dude tu agar gas kemudian kita
5: betul dia
4: pukul 3 pagi lah aku buat pulai
5: lalu pecut ni
4: lalu pecut pulai
0: biasa je Papa Razi nganjong video lah dah
4: bisa
1: yang dia kata ini
3: Papa Razi kesibuk yang bakal ini
5: pergi minta
3: ya sibuk sama hidup
4: dah tinggal megat ini
3: okay, terus kemar.
4: Nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, Babuang Din. Ramai amat sudah pada aku udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Sama rekawai semua. Ahunya aja. Terima kasih ya.
0: Oh, again want to be.
1: Oke, terima kasih ke kita. Selamat gawai ngagai semua kita. Biar mengak kaban pengeluar program di Surata Sarawak. Biar mengak selamat gawai ngagai semua yang kelala. Aku ibian tau ke Steven tapa silai tajak kami nada gawai tau ga kita lalu so kami kita ngedut ke kawal kita rapiat serapiat ngambil kita sama bela lantang nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang kita semampai begulai. Terima kasih. Bye bye.
0: Okay. Ngagai nuan tu Hana.
2: Iya, terima kasih. Lebih baik memberi sama gawai yang kita lima. Dia ke kita gaya guru kerana nyamai lantang senang menua. Terus ke ngapa ngerinduk kita ke bisik dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngapa yang mangga sama gawai mangga ngagai bala kami di Sungai Melaban, di Pakit A, Pakit B, di Sri Aman, di ngapa yang mangga di Selangau, di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu, tahun si tidak ke menau lihat berbutik dengan kita tahun tu deh laban ke sama bela mengai kubu menyikur bala sebuah tadi lalu apa yang akan menuju dengan bela peningau mega sama ada gawai dengan kita ngajak kita agak guru gerai nyamai senal lantang wan menua mega harap kita berjimat berjalan alun jadi ngau tu aku sampai aku minta kita celap mbap minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul ah belimpah kaya raja aku minta tulang minta pandang minta ici yang minta pernil awak ke kita boleh berduit boleh ringgit boleh padi boleh puli boleh retau boleh tengkira boleh setawa boleh semangana ngambil ke kita jelai rita menah rita ngucung bakal bukit abuang menua tinggi bakal langit nungkat neraja terang bakal pandang bulan penama sama-sama kita ngetau pengerindu begulai menah bak ruai ngermai runggu minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan alun sama-sama kawai hari kami sebilik ngagai kita semua oha terus ke pengerindu kita rindu ke pengandiri kita rindu ke dirimpu biar mengang maruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati nya aja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baju imun ikan dia tu cun nyingkau sampai legala jadi kita ngau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelegau Tuhan berkat kita semua
1: tinggal tadi nak minta rebu jangka
2: nya anak ngau nya anak rau nya
3: mayu tepi
2: sama dia sama
0: sekali lah
2: Wow. Okey.
0: Ya aku dah belaki.
2: Okey. Aku dah belaki sebelaki. Macam. Ya aku dah berbini ngarap ke merti. Ya jameh.
1: Betul. Terima kasih.
2: Sama hari gawai mega. Ya, ngek seduai re isbian ngek MA. Kita salam ke netwai seduai re.
1: Okey, sama-sama.
0: Oh, salam diterima.
1: Tadi kami tukar malas nak. Maya siapa tuai? Kak kerus salam ke petuaya ada?
0: Ya.
2: Nanti nak ngasih dia rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
0: Nanti ngapa meh Bian?
2: Rau rawa.
0: Hari sampai tadi Bian ada lebu ke yang kena baju serakup indo tadi ada?
1: Manua kau baru manua.
2: Ada sudah tukup kak pendam kian kau sudah tu.
0: Ya. Okey, ngarukannya nyangkung lah kita sebuat peningan manyu. Okey, balik kita ke sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngerada kai pengayunya semua belak kita minta gara nyamai lantas senang kita akan ngerja pengawak ke tempu terbukai lah ngambil ke semuanya mujur megang di kerja kita jadi aku tu nanti dah nak mulai kawan
1: Lampai ke dasar si tak kawak. Nama tambang ke kena ni, badik baju ke tak berganti. Sini betul.
2: Apa ini?
3: Oha, kita sebuah
5: saya. Kita sebuah ke Oha.
1: Kita babi dulu nyangkung, mangkil betul sedia pelora.
5: Kak Mai gerja di betis belum.
0: Tiga jamnya lebih awak berkunti ke tidak.
2: Benda bukut ku. Bukut betis ringi. Tiga keganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 serah nyawa nemban badan dari kami di Kuching. Tusun kedua. Jadi kita sebuat kira-kira ngangkat rimpung gau si lagu gawai tu. Enya di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
2: Selamat gawai semua.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segini itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti aku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngau mayuh lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang nyama kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban lebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation takkan DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeransiang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra yang Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbahagia Datuk Tinggi, kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi. Ngerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subah. Diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik ngerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Tinggi, berkini pengerami itu subak kita keliak di itu kita engkau tak mayu hari nas maka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua harapan bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lama lagi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai dengan semua sehari itu aku merik pesan terima kasih diberi peluang hari atur semua balau ke gawak buat RTM de kucing di tok mai aku sama date di tok kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku terima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datai rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah indah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketuk kau penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih maya nyak tuai kita iban bisi beranau medak kita iban medak pemayuh tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina. Ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besai tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri tersebut hari gawai setahun nyawari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah governor kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi governor Nua Sarawak hanya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi governor lalu ke Terubah, Kepala Menteri mayanya Datuk Steven Kaloningkan. Lebuh maya nya baum besai de kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Terazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ya. Ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam besai kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar. Arti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tahan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi mengagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundang ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Hulu, kayan kenyah ngau kebukai, sama ngau bempu. Nyalai, ya kesar itu, aku menang cara ya buat kita iban, nyalai disebut kita iban ke ngintu gawai, bukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat, 60 tahun ku dah, mayuh benar kita dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumi bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumi padi ya ke bom nolu bumi bukit mimit nar bisik tanah payok nyak bumi payok nyak lai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita yang sudah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nya oleh gawai daya itu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya itu dah kelai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh bumai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun nantang nya cara gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu 8 hari yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok Tamanya lagi jalan buka. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu. Lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyik, renyuan. Lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sudah kena bertambah pandai, bersekolah boleh mandai. Nyalai bisik ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar. Kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tiga kau company minat berkuli aja, lepas nadai bisik penemu bersekolah. Kita nadai kelindah, lepas mayanya ke. Pas menang ingat ke, berapa bulan, berapa ni maya nugal, maya nuno, nak nyajak nadai kelindah kita. Jadi sampai dia tu, pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat. Kita uliah sama ngau, bakal ngau bangsa bukai. Nombor ke bisnes, gawak perintah, gawak company, ngajar, sampai ngajar ke universiti bisik. Lalu mayo penglandiak bukai. Dia tu ngau rampir belajar kota kemari digital technologies. Ngau rampir merti ke artificial intelligence. Ngau rampir pasal ba semiconductors. Ngau ke bukai. Ngau rampir nemu nerbai ke bilun ke ba ke. Dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu. Bukannya bersuara kulu kilik ke. Maka dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by a good government program to improve the livelihood. They told me benar perkara ke mana sangkut paut ngegawai. Ke terubah, aku tu ngenang pasal penyarut bau politik banyak. Tahun 1987, lebih banyaknya politik carut. Carut, perintah, ke dendang dah dipilih. Pilih rakyat, udah pilih besar. Tak berpungkal mah. Balalanya kau merumpangnya, kau muai perintah kau dah dipilih. Carut politik. Kita iban mayu ngau ke dia. Mayu baik ke Kuala Lumpur. Kunci dalam mingkot kin. Mayu tubuh kau numpang ke perintah kau nak dah dipilih. Layak politiknya. Tusah benar. Aku irau benar hati. Nyalai. Lebih layak politik carut kena. Lebih maya gawai kita ngenak bala kami si Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai ketua kita iban ngau nak ul dia. Yo ke bok dalam perintah tiko dah tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mingkot nak kenya kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belayo. Segulai sejalai tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu ngasuh kita lalu belayak lalu sampai kita belayak sampai datuk jari buat pangan diri kena siapa ke pedis kena nadai siapa untung. Nyalai harinya aku berterima kasih hari kita mupuk neduh ke layak politik. Harinya perintah kau ditumbang kena agi tegap nak boleh tumbang. Harinya kita ngawal. Nah bakal. Udah berserkan penemu. Kita nak lu madah ke penemu sedak jahit. Awam sedak tu. Rebanau mu sedak tu. Aku sedak ngelala. Ni utai ke mana. Aku menang. Pasal jakuk lebih pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betung. Saya tanda gagak pati dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakuk sedak. Tan bubur dan tamo ikan bantok ambil duit barisan undi parti dayak kena ngalah ke parti perintah. Dari kami kita Datuk Belayak ketuk. Tak kita mendengar rakyat. Pati Dayak menyok, leban kau mulih kemundi, sampai ngajar kita Dayak mencal, bolok, nipu. Ni kena tan buburi dan tamak ikan bentuk, ambil duit berisan, wadi pati Dayak. Kau kami malas, tan buburi dan tamak ikan bentuk, kita mesti ngundi pati berisan. Kita anang belajar bolok, ni tiak ajar pati Dayak. Nyalai, mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuk semupuk. Danyok. Sebab dalam Dewan Undang Negeri, jadi pemangkang pati Dayak. Masai diri nyopedis. Ngadai tulis kutai ngari ke rakyat. Tuai baloi ban. Kebuk pati Dayak. Nyok nunduk. Nsuruk palok. Ngagai balok kami. Minta. Nak gi jadi pemangkang. Minta masuk sama ngau bawa perintah. Kami nanti nolak, dia terima ngau mana. Baik, sawam sebilik. Nyalai. Gawai Dayak ke, ditumbuh ke tahun 1987. Bisi nerti, kena ngawam layak politik. Apa kita tu kukuh. Pihak mega harinya, kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke, dini oleh gawai, kita beri pihak. Mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun Dudi Bedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang Hulu ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana-mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992 Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992 Dayak Cultural Foundation. Nyok jakuk segulai sejalai. Ngadu ke nyok, kita ngadu ke program, meri tuition, meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas, lalu bisik nyodudi, mulih ke duit, mulih nganyung, bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasi sampai ngagai Harvard University di Amerika, sampai ngagai Oxford University di London, di England, Cambridge University, now University kebuka-buka dan juang belajar. Awak kesama hampir boleh merti kota ketinggi lagi. Pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar. This is how the good thing that we do become contagious. Sama bertolong nganatai ke berita ke mana. Harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking kita ngigok jalai. Ngermai ke ni tai ke mana. Tai ke mana. Kita kerja kita. Ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai. Ngambil Tuan Gubernur Ngabang. Merik Premier Ngabang. Tiap tahun. Kita tampung sampai ke Zarito. Kita kalau nyintu gawai. Menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur. Mai Perdana Menteri. Mai yang Deputuan Agung Ngabang. Awak kan lalu. Awak kita itu dalam semua Malaysia. Lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana ada baik gawai. Kita nganjung. Kena madah ke kita. Gagal kau berserakup. Gagal kau menang ke main asal kita adat kita ngeis nanjung. Leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup. 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah datai kita mai sama-sama sedak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah. Awak ke sama ngintu gawai ngau kita. Kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Retinya gawai kita udah ngermai mai mayu lagi orang lalu pemana runding te kita gempung nak belayak. Hari gawai Dayak nyak hari Dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif Ya, mana benar. Jadi tek ke degago hari berengkah hari recommendation utai ke dasuh gagak lebuah mayo kita berandau ke gawai ngagak dictionary daya culture foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupia ngagak encyclopedia awak ke jaku kita iban ke dah dek lalo ke dek pinta ke bala kami dek lalo diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu oleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language itu pemanah pemermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup ngeduh ke layak ngai mermai ke layak itu pemanah harinya kita ngadu ke bawah university Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek hinduk pun bisik ke nangkir jak. Kati cara ngatur pengaruh hinduk. Bisik ditumbuh ke bila sedek hinduk makanya medak hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ni kak cara jalai ngasuh hinduk kita Iban kelebagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun macam tikai terus sudah ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih macam gawai kita nak gempung ngikut jalai penghidup ke mana harinya macam benar semua taikin sebut aku tu kau jadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anang ngai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia ada negeri lepas nitih ke pengawak lepas maya lapang lepas maya gawai anang dah berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lebihnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anak muai. Ada dasar anak muai, tai kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anak anak munas ke. Leban, kita dengar UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke, mayuh bangsa alam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Dalam kita daya jaku kita Iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita Iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tu juga foundation semuanya ke kena negap ke nyok lalu anak tu dajar ke nyok bersekolah nak jaku Iban lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain memang dia nengeri aku kan usui leban harinya aku berpesan masuk bala ke udah diau netap dia nengeri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lenemu nampung semua adat semua ke cara tak ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berundiang lepas dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot rundiang bala ke buat rumah panjai tambah ngak bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebih maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena mempuang mana pada aku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju ke atur tidak dengan dia berkumpuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke pun ke bilik ke merik pengelantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti dibaso orang ke tuai minta semangat sida ke nolong anak ucuk sida ke hidup manah baso padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai sembekat baru rumah panjai ertinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai pun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai diri mpu adanya mpuru makai lemai 31 hari bulan angkai tengah malam mpuru berwai tuan rumah berkenyak ngirup air pengayu rumerik jaku ajar.

Ngami gawai bau terkem sai. Ngami ngabang yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita. Ngami ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita. Manah baso. Lalu pin ke pengawaknya nyadi kita ngena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana. Cara kita ngami ngabang tubuh mayuh. Anang semena Arab ke surat aja. Anang semena Arab ke utai ke tatu-tatu atau kena SMS sebagainya. Lepasnya, nyawa cara dia tu. Kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjang. Artinya kita nak nyawa adatnya. Nyawa oleh mana daripada aku. Jadi, kena juga, lepas kita pegawai kita muda. Bala Melayu ngabang ke kita, bala Cina ngabang kita, semua bangsa ngabang kita. Lepas sedap, ya. Itu hari raya, kita mesti malas budi ke mana. Ngabang lagi Melayu. Bermaya Cina tu baru, ngabang lagi Cina tu baru tu macara kita ngadu ke negap ke penyerakup. Hari kita berserakup, banyak benar. Utai tahu, ngadi networking, collaborating, lalu ngau semua, utai kau ngadi. Itu mah, daripada aku mana benar, ngawak, ngadi kita daya mayo benar penyiru apa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kena aku ko ngan aku udah ke dengan aku bisik nyak gawai de kerja aku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo penemu udah hari maca surat nak masa rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku ko beranau ke ketika pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik rupanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gana hau ti kita nan ke menua hari serang musuh nama nama petara kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabang musuh bakal sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta hari orang kemeri pengering sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengering ke dia kena balas dadu ngetan ke diri empu ngetan ke menua ngelabang musuh oh. Kalau pihak mereka pasal pengerai sempanai mayang macam taro tiap-tiap bangsa kita macam bawa menua Egypt berapa ratus petara ke sembah perang bangsa Egypt ke dulu bawa menua Jepun berapa ratus bangsa petara itu sekian sembah. Nah bisi. Kita Iban bisi, Cina bisi, Melayu bisi. Semua. Semua tu. Jalai lepas penyeru kita, lepas penghidup kita, guna ke penyeru. Kena kita minta petara nyukung awak kita ke dekat kita mujur. Hari kita mujur, kita lantang. Hari kita lantang, kita boleh nolong orang. Lalu, hari kita ingat ke semua asal pengawak kita. Awak. Semua kita identiti kita hanya tidak nyau. Mayu benar utai itu ke utai ke mana daripada aku besar kepawan gua gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude itu nyawa jauh lah mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang betuah berlimpah semuanya. Semua ngadap ke petara, minta petara merik berkat. Merik semua penyamai, penguntung, rupa, penghidup menyana. Ini adalah mana benar daripada aku, ulah masyarakat kita, agak megai. Adat rumah panjai, megai cara ngintu gawai. Itu kena kita ngajar, bila anak, bila ucu, awak ke, sama agak ingat kita ke mana. Tidak pupus. Naik ke tip pupusnya, tentu UNESCO madah ke. Lawan masyarakat tu, tidak ingin tu, jakuk sedak nyau, tidak kena sedak, adat sedak nyau.

0: buhay sila ang pugka niya. Yung nadayagi identity ba doon niya to is that the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, to keeping their tradition and all the way of how they live.
1: How? Aku berarti ke tak disebut nanti tadi yang berbagi Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai ukai semina dikenak di menua kita di Sarawak tadi itu nyau diangkat ke menteri besar kita yang maha hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak kita ngerembai ngau cukup manah berpun sangka ku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbagai Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbagai Datuk Tinggi berkeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
0: Jakut segulai sejalai itu saya nak kermai. Saya benerti. Ya abakku, cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di rimpum kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang ini ngau tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mai orang ini ngah, ni lah, mai cara ngadu ke, bisa caranya sampai ku agak ke lagu dah, merancang apa indah ini ya, aw, oh. Siti timang merancang, siti nya wawasan berkikis bulu betis, dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun, aku kira ke, kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, lepas kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke. Nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, untuk menyanyi lagu, timang pemansang. Wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nemia ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nempino ke orang tuai. Menuap sisir berasai nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngermai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningau lagu berkikis bulu betis menandar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku merang dia menandar lagu nan tambal ke lagunya mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat benar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki. Ke dah boleh jayau. Ke. Lalu jadi. Aku. Sudah jadi untuk beranak. Kita cara dengan anak. Tak datang dia lagu aku. Kaya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung, tu boleh. Nak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak, ketika cara dengan anak. Boleh aku ya. Saya temu atung jadi saksi, masiku pengulu hari Selangau jadi saksi, aku minta pembenar. Boleh aku nampuang nak tionnya, leka lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu elok, auk ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi, itu wawasan berkikis bulu betis, nampuang berkikis bulu betis. Tu ke, nanti cara ngintu anak, udah seduai melaki bini jadi tentu beranak. Sebab kalau lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara itu anak nyalai kagak kul kalau lagu tu munyi anang nyira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis, invest your money, send your children to university, sama-sama memansang ke bangsa. Ya, baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengeraja, boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor, masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi jaga kena besar gaji boleh high income economy, boleh ke besar gaji out semua mah berjaya dalam kerjaya kenyak semuanya mah erti jakuk perancang kenyak cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki ketulia kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sak nak bersekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multi disiplin pelajar ba university ba colleges semuanya berguna mana nyalai ke gagak kuning laban. Aku meda sekumbang ku jadi pro chancellor bayu ni mas. Ketua bah 2 tahun pin mayu ba scroll sedak ke nerima degree lebih mayu convocation. Apin mayu sano anak sano nama banya ba role. Tadi tu mayu pisir aje sano anak sano retinya mayu apa indai akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate pansur di university. Mana retinya pisir reti mah. Lekal lagu ku jom si dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke membuat penemu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedap macam ke penemu Arab ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segulai sejalan itu menah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerang dan berkawal dengan tuanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi kelebihan raban biak kita diatur tak terundak-undak nitih ke perindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu ukes minak pengerami tang Siti dari cara kita ngetan ke pusaka kita. Engkau leh nuan nibar ke Jakul Lalau nuan.
0: Aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mayang benar program. Mayang benar program Siti program ke mana hanya ngadu ke gawai besar. Pri gawai besar beka Ramadan besar sama tuju mana. Nanti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang bisik peluang aku boleh duit bisik kena nyentuh gawai kena ya kelebih kena nyemelah ke anak lalu ya ke untung lagi berdagang Tidak jarak tahun Rudi, kau ngeremai ke dagang, semuanya. Semua tu pengawa ke mana. Daripada aku, lebih banyak pegawai, mana benar atur. Bisik peluang, bisik berami, ngau orang nyanyi, bisik band, bisik ke sama dia, sama bisik ngawak ke tuai berjaku, tuai ke megegawai berjaku, lalu gesofona ke nyak ke dia ke dipinta bala menteri, mari jaku ajar. Lalu hari ini bisi program meri insentif bagi orang bala nembiak ke mana rizal bala ke bisi dah boleh pangkat. Lalu pengawak kita lebihnya bisi benar pengerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang untuk mantai ke ajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang makanya mana aku mendak buka di betung mana dah konten bila sudah hidup kais mana ngenak ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke baju tanya anda cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak kita tanya tak cabut nama tak kita tanya dia lalu nguji pengelandia sudah madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana anda sawut buat tanya-tanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk pekit kuma kau semena nganyuang pemaji aja tang bisi gaya te bukai pengelandi bisi pekayan lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya tidak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pakaian ketika gaya pakaian agak baju puak kumuk apa bukannya tidak tahu jadi penatai jalai pemisi tahu dijual laban itu homestay ada bisi buat rumah panjainya bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia ngintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit hotel ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke daripada aku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk hati lah
1: sekarang lagi aku mendak yang berbahagia Datuk Tinggi lebih kita ingin tu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena nuan yang berbahagia Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan ke bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita Iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pekayaan kita ngagai dunia lebih lagi lebuah kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuah kengintu gawai jadi Iban Nuan kati Nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa kira tu
0: aku rindu program dini-dini alai bayar dah Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisi ngansak kebagi orang Hindu petenun, magak puak kumuk, kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak ke lelaki, pekit pengelandik jari, agak duku, macam-macam, macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, lang asal, depan kita Iban. Ngalai, tini-dini alai, semua ke, nak ngetu, ngansak, semua tanya itu, de pelajar ke, bayak kena de break prayas lebih main berpikir, bayak kena kit ke besar lagi, nyok nak pengawak mana. Jadi kita tak lebih aku advisor, the Iban Women Charitable Trust. Dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026. Kit pelanggan dia jari 9 kategori. Nanyam tiket beban, menun pok kumbu, magak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang, bansa langit tingang, nyabu rindu, nyabu lelaki 9. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung petai ke dah pikir tanya gempu sidak. Jadi hari di Iban Women Charitable Trust minat ngadu ke atur sidak berpikir lalu meri prayas tanya dah pulai ke ngagai semua sidak ke ngagak tapi sidak kena peseti ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli antara sidak artinya nyagu ke pengandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sedak ke kau nyual tak ada gagak sedaknya itu siti hari tak ada pedak ke mana ada gagak hari Iban Women Charitable Trust rumah ke bukai besi orang ajar dia tu khusus ketika yang buat homestay awak ke mayu lagi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datari menua bukai kau muai kita ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak itu ngasai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais menak kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua mayu bangsa berjual mana tu meri peluang perintah ngatur tu meri peluang nyagu ke pengandia lalu meri peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandia sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke nyalek pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ya ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalek kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyuratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai datuk tinggi lagi mayu tak kira kata tanya aku kebenarnya tentang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dah lama lagi nyangka nuan tahu beri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang kau mensia mayu ke benda tua dia tu berbagai datuk tinggi
0: gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngawak ke depedok ku besai nerti dan ngeri itu ejak gawai disebut niti daun niti daun lewak niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkong balo turis nyerangkong balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisik dari negeri bukai bisik tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib apa siku ritual kita Iban bukan yang pun ketun juga foundation to berkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawat niti daun tempuruk buat tunjukah foundation kita nasib sudah Datuk Tinggi Linggi dan membuah Katun Juga Foundation hari Nur sudah dia cukup saya oleh Mpuru. Artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan Nur bala pemesai premier datang ngambat dia lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita mpu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana jadi daripada kubendor bukan adai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisik international participation yang bisik mana pengawaknya.
1: Okay, terima kasih Ya Ruagia Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM di tu beri saya terima kasih ngenuhan Ya Ruagia Datuk Tinggi ya ke udah datai nguluk Randau kita buat program kita di YFM itu. Jadi bala peningga, enggak bala kita mayuh ke meda program kita itu, nyadaka kita ke Randau pasal pengurami kawai kita di menua kita di Sarawak, gulai enggak yang berbahagia, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Ananumpang, ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak, ke nang si ngemuan penemu ke dalam, enggak penerbak ke besai dalam ngenang pengurami kawai kita. Ngonya, kita bertemu baru buat program kebukaan.

Mulai senyalai ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Ngintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, 6

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Kay ti nyamay ngaw asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manok ngaw kari daging babas, kari daging ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Rentap
4: hari YFM
3: Segulai Sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM Segulai Sejalan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, papa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Belaga.

Hari artis PVP nyendia nyambut gawai ditujuh gagai kita ke nyendia kediri nyambut gawai tajapan pukul mu mayuh kita hanya tarik nada hari keningga radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai tang kita ke bisi ninga ke radio klub bagi ninga ke YFM. Terima kasih meh media kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tarik ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tarik deriba pulai last minute serituk sambil ke kita hanya tarik seri lu nak pulai gawai ngetat ke hati di sini. Okey, bergelar dengan aku Daniel Stephens Raito 31.5.2026 Aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter Aram Begawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku coba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba. Berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

artis Irama, selamat nyintu hari gawai. Nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan kau gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berserimai kau gai hari besai kena 3-4 hari bulan 6 2026 tu klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sudah ia dibuka setengah hari aja pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedaya ya hari besai 3-4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1-2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dah ya laban ada mada ke dibuka 1-2 mina hari besai 3-4 hari bulan aja sedaya ke bisa dibuka.

sis. Hai bo. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Rentap, nyalakan.
1: Wire FM.
0: Segulai sejalai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Debrina Sayang dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026, cerita moga hari kepenudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu ya berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambil kota ne, dan kita ke udah ambil kota yang tadi anang pandai-pandai meh kita yang tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan nanti bisi pemendar orangnya nadai salah. Laba nanti nadai pemendar orangnya kita boleh ditinggal hukum. Nanti bakal kita minta bab bini kita kini, bab pengindai kita kini yang nadai salah. Dan nanti kita yang tadi ngambil tingki orang. Orang nak ngemenda ke tingki sedap yang dikena. Kena ngisi minyak bodi 95. Ya, jadi siti penyalah atau ke jenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru mega pukul 5 terlebih kita pula ninggal ke berita, lalu ditangkan ke berita bisi mega program Gallery Y.

0: by Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku jampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majelis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu, di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasia Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPM di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Cerita Lama Sarawak.
6: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta Bala Pengajar Ngau Raban Profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif, bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama tiga hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekalitu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Ok, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekalitu lagu hari SKK Production artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya kita akan kengal lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai dengan lagu Fabian Doms Terence Stan Roger dengan RJC lagu ke dia beri nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Flavor Rossi dengan Sweeney B lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian dekat Merit Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buruk nyamai lantang senang wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Merit Selamat Hari Gawai ngagai semua kita ke Mansa Dayak.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania.

0: Dai udah habis-habis.
1: Kita ada tu mendengar ke Galeri Y Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu, Siti Agi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergelar dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu dia beri nama berdurut ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang, Hirup Air Pengayu. Dengan lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita.

Di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Ryan.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Mad, Ngau Gerald Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
1: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densita Mumta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
3: Kami RYFM Iban di Kuching.

ada data dari Reagan dengan muka Bob Harris ya. Jadi tentu bala kita benung kira dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lauk laban malam tu lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Banyaknya ngau diri sebilik ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi muka kita dekat ngirup air pengayu ya. Okey, lalu terima kasih kita ke angka basic mendiang ke YFM jam ke dia tu. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawat kita ke segmen Sada Lemai itu ya. Pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: keraga aku tau bisa dempak kita pulai tu kita.
1: Ngai kami baik nuan, untuk makai orang.
0: Ram pulai kita, buat ke siko jadi. Ram pulai kita.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peningor program Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kaya berjaku ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngakai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Bapai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai ku dari pesan aku ngaga kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemandu dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus tengah suah bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptisa bala tiarap dalam nama Bapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk mekbuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai terdekarap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari tu kita boleh jakut orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity, kita madah kia nya tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam Bup Kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam Bup Kudus. Tang ukai reti tu jakut Trinity tu ndak betul. Dekenak kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam Bup Kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tinadai dekenak taukah ditulis dia. Jadi jakut Trinity tu tidakkenak kita madah pasal Allah Ta'ala megak nang nadai dikenak bangsa orang Judah dalam penyanggup lama keliak. Mutik kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mayinyak keliak, Muti diajar Allah Ta'ala Siti pemendar pasal Yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal Yoti Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngap ngarap sida. Pengawak tiarap setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu di siku aja. Udah cukup berat masih ada orang Judah keliak. Nyalai enti sidaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu tako Trinity, tentu sidak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Kristian keliak,
lebuah sedak berengkah berunding atau kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kada sembah sedak. Netiah kada padah ke dalam bub kudus serta mengok netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi main sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan kediri bab nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanyak kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban Allah apai megak petara lalu Allah anak tau ke Tuhan Jesus megak petara lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara dan sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead keraputi ya. Tak menyadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu kena terang ke aku itu mar laundaulah sagam anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia toko cukup. Aku mpu pandau oleh nyagam ngau silia ni jalalah talau tu tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita serta mengok ditetap kepada tuai eklesia kliya hari mula ya kliya. Allah Ta'ala sepi aku ndak megak berguna ke kita yang merti ngau silia pasal Trinity itu. Ia muti kok ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala itu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngau Roh Kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai serta berarti kebaca kita yang minggu tu. Ti diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis Saint Matthew. Lalu nitiah ke Saint Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kebala murid ya. Lebih ya bertemu penghabis ya ngebala murid ya. Sebedau ya pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari jauh bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah, bisi ari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelala ya nyak Tuhan Jesus. Tu menyadi, ukai nunjuk ke sekedak ari bala murid ya, nak arab ke Jesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi ari bala bukai, arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru ari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lub jaku ngau sidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak. Lebuh ia madah ke diri udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa sudah diserah ke Allah Ta'ala ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mengga utai dia tahu ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus dan bisik kuasanya dari belakang kita. Itu mah kebuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid dia tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta mengajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kuda ngirum kaya ke dalam dunia tu, bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid dia awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sidak murid ia baptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyalam menjadi kita orang Kristian sudah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tang menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tauran tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke Eklesia. Lalu Eklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisis mak ngimai bala murid ia. Lama-lama, Jesus tinyebut tu ndang kejang ia tidak pulai ke sergok. Lalu baka kedekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus tinya ia dekat bisik ngau sidak selalu. Lama-lama ia. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu, Jesus oleh diau ngau pula murid ia di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peningong sama dia jenuh. Serta lup sampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah talo tip mada berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo tip Trinity. Tiba mulia, tina meruan. Lalu oleh kuasa nuan te pemadu besai, kami nyembah Allah Ta'ala taro siku ajak. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setiap perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku ajak, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawal ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

hari Peninga, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arius Sumping Jingan. Lalu, bakal selama maka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...

Di lini yang menaul jadi pesan tu pada ke laki ya Erickson Ambu anak ikuang ya Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah satu Malaysia kapit inya pergilah 1/6 engau meka 2/6 2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah ya 3/6 2026 jadi nerang ke Silia berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu be telepon atau ke bertanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di sengai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergilah ngau meka lusa 2006 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6 2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari cenduk anak Jepun madah ke laki ya membiat anak andian membiat anak andian tau ke apa itu ungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ialah 2/6 2026 bar rumah Sidempu ianya bar rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ialah jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai cendok berlumur kusung 111-560-8351 atau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh di sebut di Tok Magang madah ke mbiat ana andian ya mbiat ana andian atau ke apa tungkul udah nadai lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan Rabat mega hari Florida anak awiang madah ke apa ya inya tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai muka lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke Silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Florida anak awiang berlumur kusung 13-347-6898 tahu kenuju Belinda anak awiang ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai ya. Lalu dekat di sengai ber rumah Sidempu inya ber merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke HG ya. Penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey lalu pesan ke Siti atau peningah ianya pesan hari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ke dekat diatur 2/6 2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi jadi pengawal tu diatur rumah Sidempu ianya rumah James Semeling Tanjung Baru Paku

Okey, pesan tu mereka menuju Kaban Belayan di Seratan Nur. Madah ke pengawal merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Semling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya hari pandi anak sampan tahu ke payandan. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Fletcher Cleberson anak pandi, Fletcher Cleberson anak pandi, tau ke Pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu, malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah, bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Pleasure Klebesan anak pandi tau ke Pilo dah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tak lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah Muris Merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey nya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tau ya. Aria Hendria Bin ngau Patrick Albert.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peninggal.

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingit ranyai apa lagu dia kena merindang kita ke lemai itu peninggal yang ke niri ke ranyai kawai tahun tau yang dia kena kita berbutik dengan maka bergagai jadi pelabak aku maka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang laban malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilia yang okey jadi bedau kita mendiang ke misa kudus hari minggu pukul 7 lemai tu tu lagi maca Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita jadi pesan ke Siti tu hari jebli anak kedawa tau ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apai sidah enyak niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu enyak bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Hulu Mukah Selangau ini jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apai kiah ya pak lumur 014-895-2148 tau kenuju BB 013-842-0531 ok jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inan uja madah ke pengawal berantu keniang laki ya hanya niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan jadi pengawalnya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah di Pa Senabuang Sungai Lemayong bin Tangor jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah di Pa Senabuang Sungai Lemayong bin Tangor. Okey, nya tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya. Berau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dil Vincent ngau meka Richard ya bagampuru ari kawai.

0: Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu 3 Oknum teka Trinity Kudus kena 31 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu menyadik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadik aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nyau kebuah aku minta Maria ti berkat beruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngaga penghidup ti beruan belama.
3: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi lalu pemain di dunia ke orang ti mentas
3: kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, tegak mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, besemayang kita. Allah Ta'ala apai kami tulah ngirum ke ngagai dunia jakup pemanda serta Roh Tengudus tidak padah ke ngagai raban mensia pasal misteria tengah suah alit hati berika kami bersemayang ngami dalam ngaku pengarap tiamat kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan ti raja ti hidup lalu merintah ngau Allah Ta'ala apai serta besum ngau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
3: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansak mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai mermi ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan berjalai ngau kami. Urang tu kia, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenebia Nuan. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ka Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
3: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
4: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Dia meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus di kedua ngagai orang di Korin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, dia badas pendiang ke jaku aku. Bersetuju ngapangan diri, dia berbaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamayak dekat meruan ngau kita. Tapi pengandiri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabai basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawa Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
6: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca aranje kudus tini teh ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai yang beri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang ke Arab ke ya nak mati, tam boleh penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil ke ngakim dunya, tak ngambil ke nyelamat ke dunya. Orang ke Arab ke ya nak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga uknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa ke misi Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tu ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu tai ti silia. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besar lagi hari ti uliah diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tingling kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Ta'ala. Ternyata apa ya anak Roh Kudus tu mai kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja pasal hari pemun suba nunjuk angge kita bekeni sidak bekerja sama ke pemayak kita tu sekedar tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari ti special begitu pengelurus ngah pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus tu ke pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngau pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa rumah diau dalam pemayak penyerakup taruan ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus nengah Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang kita diberkat ngenak pengerinduk serta kaulia nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, hari Minggu Trinity, itu ketiga Ukunum Kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus ngau Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas, ngau penyerakup nengah pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap secara rasul, aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merisa rambau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang kar baru ari pemarai ya nike ke surga lalu duduk bersepiah kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa arinya ia dekat datai ngakil semua tidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saung rang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal penginduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perangsang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu ngamik kaya dilepas ke oleh anak ke dikirum ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ngain rima Allah Ta'ala kebenar. ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kekitempo, kebisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngambil kekitai mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak kau dah parai. Ngambil kesidak seruran gaga dalam penghidup tiba mulia apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Letalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami. Tudah diri ngau Roh Kudus. Tadi suak dalam tu, anak ada tunggal nuan dengah Kristus. Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat ni Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngami kapiri aku ngau ngi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang tas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau kena manuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring hari penguat mela kami tau. Lalu oleh piring tau asuh kami nyadi piring tim meruan kanuan. Dengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut. Sigi pengawak ngau penyelamat kami. Selalu ngau dari seberandur. Beri terima kasih ngagai Nuan. Tuhan apa itu pemadu kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan Nuan serta Roh Kudus. Nomehlah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiko mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu. Ketegal utai itu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia nuan. Kami harap anak nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja. Nyalai bugulai ngau sedar melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan belama-lama.

0: Alamat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu irup hari ya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak angin nuan Tuhan, ruti pinggidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertungguk mua ngenuan lalu melawan nuan. Wati suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh pegulai ngopup kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasemi ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah lah tala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemanyak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih kepada kak Nuan tidup, lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tumih ya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuah kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serah kup tenda uliah diserara dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumi Putra Sarawak. Sarawak Nugget KDNK penyampau RM282 bilion ringgit lebuh manggai pak tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemeran ke bak media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

itu isi berita. Komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh nak menguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai Pembekai Menua Tun PHN Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar oleh nyadi nyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidang ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbaik ngunya, ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar, dikena ngedegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus mentam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikenal nantu ke kuing ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Kawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Ari Kawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemainya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemai macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar pemansang modal manusia ngau ekonomi baru yang merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh ke peluang kerja serta ngangkat ke tikus tikas penghidup nembia.

sedia ke universiti di Lumpur Sarawak nak nating ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut mega udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang pilih RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasyen SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Daya 2026. Nyerumba ngau pengerami gawai daya pegila, rakyat negeri itu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikenak manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikenak berami. Tinjau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kanan menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli, madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi. Peranak batu kawah, Muikim Aryang, megak nak muai peluang berbeli ke barang mata baka daging ngau sayur di sumai maya bergempuru ngau diri sebili. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia kariri ngintu kawahi tajak pemacam bantu bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah bakal lemang ngau ketupan tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ditu menung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tau nak terus ditegap ke ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bak jako hari wesak ya madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati ngau berbahasa ke pangan diri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta nak ulih nak terus dijaga ungkup pengelantang rebat dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tercukup sayreti laban mai pemai penyayau berbatak asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Ira Nago Dagang bak jakuk ya nyerumba hari wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke pemaduk mana dikena nampak pemerhati ngerapit ke serakak serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ya bersadung ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pa jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi semina diuji pa dunia nyata tang meka pa media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa tang siti petenah meka uliah ngerosak ke penyerakup menua tau. Pengelantang pengerindu ngau berbahasa ke pangan diri nak ulih nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngaki mensia mayuah sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya hasil lari pengawak ti sama merti ke pangan diri serta angkun ke bidah budaya ngau calai pengaram. Semangat sekulai sejalai terkemaran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa.
Yang maksud

jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak Kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Kena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna untuk Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana gerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 aribulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita ke pesan nyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak kaku semua bala kita Dayak nyak mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir dengan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih lagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

0: Hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Leila BJ ya joget ai pengayum jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa ya ada ka ngirup ai pengayum malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih bagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut hari gawai. Nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya. Kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama Gawai Ari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duen suah amat belawak kai mata, telebagi Ari Gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duen, ngenang balana ke gawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya menduar apa yang duen mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mata untuk. Nanti inuan lagi ditau induan. Nak aku tahu ke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tengnyak meh. Sidaknya. Bekakak nadai apa yang nadai inai. Ya bisik ke kita itu lagi dia menua di tu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Nindun. Bakang lemat tu me. Tentu ya pulai ngagi menua tua ya dia din. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari makutuk. Nama pengujung belana ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenuk ke. Seminak tu emang ajak makubisik maya gawai tu. Sino mat gaku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutuk. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Apa makutuk itu.
3: Pendun, ingat kenuan jaku aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik peratai aku apai?
2: Dek nganjung dek
4: kan duan aku tu apai.
2: Ngah kai pinya mena nyuda tua-tua itu demang sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon agen duan nuan.
2: Haunya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi mun dah sonike ne.
4: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke ya ndak tamak tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamak.
2: Nai kasih ya betul dah nan manik. Nike memang apa kita biar dek ku mai ya.
4: Nah nah tu kita beri kabanku tadi kasam babi.
2: Apu bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngerah sedas rumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara. Bekena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
6: Hidup ke rumah.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tua rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
2: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tua rumah tadi. Kau pernah ni teh kurang memah. Ti ni teh ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buah beli ku teh main. Wah tua lagi ni. Buan pak tua aja si dah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
4: Aku dia tahu apa-apa?
2: Aku dia tahu.
4: Aku ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Alam dulu tua?
2: Baram memang.
4: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
2: Dian? Apa nak dah? Aku ingin dah ingat aku main Diana hari ini. Tua boleh Diana memang.
4: Ya, nurun pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, ni dia ni buat jawahnya tua. Ni buat kedai siang dia lagi.
4: Oh, aw, ni buat pasal dulu lah.
2: Ni buat dia buatnya kedai siang. Ti si jalan bisa.
4: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba situ apa? Bisa main dukuk nanti tadi?
2: Bisa memang.
4: Main rumah tak nak ingat nanti apa?
2: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti yang lain.
4: Au, au.
2: Ya, pada ada penam indai kita. Mang, mang. Ya, apa rupa amat itu? Ma, berita nanti.

0: Alo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh?
1: Dia murang, nama ke dia telepon berapa lama apa, nama tekak deh.
0: Nai nai masalah aku telepon ke kita nunyo lengau aku tu nun mang besengo aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasar apa beli ku tau.
1: Ya nama mendek telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyo lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyo telepon ke kita aku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergilah ke nyo kak gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makenua mang te pia de ura bukai penuah magang nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya amai dek telepon ngasu pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamai ati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia amai kita. Mayuh balam menyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun temadam ke telefon lagi kak berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinyak mang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nunnya ke. Dia bukan nemu mangah nun. Mangah menyadik dia. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama apa ai aku tu benar gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo ku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa ai. Maka serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milon untuk mahal kah? Kami sebeli 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Begini ke dah? Pulai lagi, nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi. Nya. Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. Selamat gawak, yuk.
0: Puh, balat nak gede tu ni, kan? Tak. Selekang ko nyo betimbang-timbang nuan nyawat aku. Wah mai pama kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apai. Apo amat kelalu sida tu apai.
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenya tidak tahu segini ingat ke aku. Lalu saya dah tahu tusah nak balana ke tahu demang mang. Kenang kita nun di nunda saya dah nyaman.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke saya dah nyaman. Am tu apa beli ku tai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu ngakil ke habis lupa orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah am.
4: Ba rumah panjai menuang hari memesi dia sebuah kereta sangkai lalu orang dalam keretanya nang

0: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, Pak Pemujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku dan si Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami dari YFM Iban di Kuching.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kak ngenatai kerja kepesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sanggai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak aku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama aku nya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Tumalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika laban Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjang. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak Megak mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, cisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Jackson. Entah kita ingat, pada tahun 1963, gawai Dayak tu selalu diintu kita. Pada bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Nak kita madah ke penghargaan diri, lalu baik. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh pada tahun 1963, gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melihat hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua balau kudah ngemujur ke pengawal gawai Dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan sudah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya maik semua rakyat, semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kata-kata untuk jadi kena pengujuan kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengeram itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gai semua bangsa kita Dayak kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kekitai gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Selamat hari gawai

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

tu gawai Dayak tahun kedia. Nyaga bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyaga seru, bala pengulu, nyaga sampi, bala kemiti, nyaga tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manu jelayan. Miau adieng, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manu tawai. Kena ku miau, petara, sampah datai, mansa ngabang. Dengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manu liak, kena ku miau, kita ke kedunga, duduk petenteng. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak

minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai. Beli kuda tutup badik baja bilai. Lengan kanan kuda tanggam geteran sangku ganjai. Belakang kuda tinggang serudang baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai gebang, ukai nanjal. Aku ganampung pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, berarak, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serabuah, kenyandak bunuh. Aku benda tajol lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu. Datai rumunggu, bulu pucung, nunda kangau, bunsu buau. Hari rantau, palak lepung. Nya gertunda, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan.

Dari tanah bansut angka punggung rili mudik ngau bandung riulung dul ngau buang. Jalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nembiak. Tambit pintu, kali yang lalu, begili yang tikai, begili yang bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musnadan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat biau, takang isang, bunga ngau, kurang depangau, lendat, kebutungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kecugau, mayu rambang. Ninuan sepurai undai, datai ditatai, pelak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biriang, sabun keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan linsing kuning, berani kering, dakala nyelayang, sumping, dengah hurang. Bunga ngau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandat nerabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, bunga bungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutuang, uluk gemung, bujang, menau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluma, tua manang. Bunga ngau kurang tasik iliak, gigi gumbang, bungsu ribai, datai tasik besai, lempeng linang, bunga ngau kurang, dalam baik, ngilah reni, bujang senang. Aja kenali datar tisi rian nandang ku ngangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menuk tumbit tambit pintu labang.

yang tebelian wi nyale aku ngangau ke betara aki betara ini betara orang kelia orang punya betara orang berani orang pegari betara orang kebenama orang keberita orang pintar orang ketegal nyak ke betara linggil.

Kang Sri juga laki tiwong tara puluh liman julaun laduang. Yale ku ngangau ke tara merina bunga ringkai tara minggat apai runai tara munan madi rantai tara ngumbang laki rabai. Tara melayu sultan brunai tara sun apai nyawai tara kenawang apai kiai tara tara temunggung uyuang jauh lawai tara pengulu teduang ngenek talai tara mpali yang laki sambai. Jalai ku ngangau tara mujah buah raya tara jawi pelima tara pengulu nyadang apai penyap tara pengulu gramuang apai melia tara temunggung ku apai gurap tara bantin apai renggap tara jantiang apai minap tara pengulu mpam apai ima tara temunggung banyang laki jarap tara pengulu hitam palak menua tara pengulu judat mentua pengajar ganda. Ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring nasi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tua, ngirup kurin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngalih semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Yang kau lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawar Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita ni. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti. Pemerintah malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga. 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke Bandar Terbang. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wain. Ngarap ke sojimat kita ke Benung bak perantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur undang kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyuh ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Watson Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megaya merina kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuba Lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kucing 0.3.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, sama gawai, okey. Bagaimana pukul 10, andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur, ianya pengawal berjalan berbalam manyuh. Nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Menggeri kita. Tentu ya bila kita ke benuh terima jam pada itu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembuk diatur ya. Tajap ya kita ke benuh terima dengan kami dalam pergabangan angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya ke benuh terima berjalan pen Borneo kita. Jalan udah mana, okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nya dreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nya meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju ko dah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tu nya kita baru ka mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apa ini? Namanya bisik kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Jom kita ada di pukul 10 malam. Kita mendabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching, kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang tim majak ngerembai pengaya adat ngau main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah hari gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya ngau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau hari dulu keliak siti hari pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya sidampu. Pengurami itu megak siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak siti menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat yang maksud ke jakuduk bak jaku pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap kaki penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan hari gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahilak. Sarawak dia temukan narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagak barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ke timpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik seruan meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkap pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak yang maksud ke jakutuk maya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Chin Sing. Yang ngarap ke bantu tu boleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, Raban Bangsa Dayak tidakkan nyambut hari gawai pagilak di lalau ngambil ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisi diri kelimpah hari anang derba entik bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu hari palan servis Dun Dudung.
Dan yang ujung ke berita malam kita, ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akilah Arbain, Arbilik Berita RTM Kuching, disalin Ailinda Sewell. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama tiga hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami dari YFM Iban di Kuching.
8: Mari.

Ya, di selampur benar kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyo-manyo abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bad jam ke dua tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di Sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi. Manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: 不过来是假的。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to

0: land development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: supaya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di itu ke tanda terima kasih ke Asia ketau padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima ni tiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke bagai ni cara kita manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami tik nak nating diri kelalu berbelanja besai. Bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari untuk jam kami datang baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisik temuai kau udah bermua aku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio Pastor Shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya tidak lalu aku datang ikuti kita pun pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-antik kita udah datai bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai kakak Nuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 menggang on Pastor. Nak ada kebisi gawai ya. Ya.
1: Mana hamat lebang tujuh kita nak ada tujuh bukai lebang kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepeninga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nah, sikit amat ya. Terima kasih mega kakak semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sari tu topik kita gawai bajet. Nama tok kini nama utek ke gawai bajet tok ukai bajet gawai au gawai bajet ya yeah. Okay, reti gawai bajet tok tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi inyak tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tahu kita hanya sudah beratai bak utai ke diantik-antik kita tiap tahun ianya bak gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai airup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kau teto ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menyadai au serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota tu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bahambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyawab bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja kebeli kita lalu kai utai titik dekat kita nanti utai nitih ke utai ke dekat kita umayu utai ke dekat kita puan pini utai ke dekat dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tertagang ke diri kita lebih kita nyo terlunga-lunga kita berbeli ke barang ke nak patut kelebih lagi nanti kita medak bangsa kita daya tau nanti maya gawain maya nyak kita ke berbeli ke perabot kerusi kini tau ke mayu megak nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita pejuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai itu nanti lah teh apa baku nih ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru anang kan kita hanya tadi nyukal napat ya kadang nayanya tadi engkau ya bisik lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya ti kita meda kita serumah tau ke meda jiran kita kini orang kak meli utai kita kak meli ke kita hanya salah nanti utainya tadi agak bisik nanti utainya agak mana kena mea biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menunak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini. Tau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita itu guna ke duit tau ke kita ini tadi agak panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai kebanding kita ini tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisi duit ke penabat. Laban nama kebuah, ngai ke kita ke dekumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anak sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena tai betapi ngau semau tai kada sebut ko tadi.
0: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebuh kita nyebut perambu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua ninting tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai, bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengkau pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua, nintin tahun megawai, bak aku tuk berpanggai bak kita dirimpu metau. Namun kebaya aku nyebut munyinya, laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kaki dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya kau dah lama nak ngau sidak bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban belayan kebukai kini. Ya, meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi. Laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita, uliah mantuap ke lelengau kita yang agak diri sepilih. Lalu, pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini. Laban gawak jauh hari menua diri. Tambah mega, anak pun nyau mayu. So, tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu, bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja atau dah hata dia labah ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ka gawak di Johor kini tau ka bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ka di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja ti besar ya mat kena sirai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai tu siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat jaku aku tu nanti nyak saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya
0: ya.
1: Lebannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini ya.
0: Bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip utai ke patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah ngelempuang ke belanja kita kesatu ianya meli tiket bilun tumu. Lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Laban bilun kita itu cukup mayuar ya. Bisa macam-macam bilun ke uliah dikenak kita mulai ke diri.
0: Mayuar pilihan.
1: Mayuar pilihan. Jadi reti nyak-nyak kemurah. Maka pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Aku tahu tadi. Lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandiang ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri nyata nanti uliah kunci mepiak ya kunci diri sebeliak kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding, 8 tahun untuk bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Lu nganti kemaya gawai. Mengiwai habis 600 ya. Pamam itu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke lu tua berbeli ke barang kini, berbeli ke tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini, atau ke kena tua nyata perahu kini. Buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhati ke kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak ngaluan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta semak jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi lagi bisik puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keretanya bisik kurang mimiat lah belanja kita uleh ngelimat ke mimin uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul laban lebih mana nanti kitanya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai
0: ya oke okay. Harap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga sitik gig atau depaster semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkenak ke belanja ke tegak rega barang di pelabak ke dekat iki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Padilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu nyadi koya tajapan udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pasta nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak
1: ok bisik beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenan ketai ke tanya nuan yang tadi ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu tai ke patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sidak ke bisi anak benung bersekolah kini ia ke benung belajar kini tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai tu mayuah orangnya tadi nyokap berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atual kuaku bak setiap pengerami gawai itu awak kedudi hari ia nak lancang kita kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dudi hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyu dempak kita dulu nyu kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya laban interest tau ke anak utangnya cukup cukup besar tau ke cukup cukup nanti yang kita laban nama kubah kita berutang ukai beli ke rumah ukai kita berutang beli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokes minat gawai tahun tu tang megak gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke siti lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita lagi bergolengo kami wak program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Lagi bergolengo aku wak studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor tua Nampung Baru jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku betul dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita kagintu gawai tu kita patut ngukur baju diri o. Kita anang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5:18 nyebut kita selalu berterima kasih ya semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita ngos semua utai kedebeli kita ngos semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia tu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyetari selalu kak bertapat ke bebeli ke utai. Anang kita nyetari nyau bertapat bebeli ke utai pakai utai ke dirup anang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temu teh sampai kita nya tadi empat luak ia tau ngasuh tua tu sah lalu semua utai ke dempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban memakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman bas setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok pala peninga. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawa ngabang ngagai pangan diri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lalu nya maga cara kita nya tadi mantup ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita kan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namu te mantap kerupuk ke kunyau kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berhati ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya kediri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang cukup gagati poin ini.
0: Okay, terima kasih ke Saud Pak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
1: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak ke nyambut hari gawai Dayak. Jadi ba pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya ba topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke ba maya gawai kita nak bebeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berhutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai tinggal suah kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mal maka malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabayang ngagi pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut ngelengau ngagi diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagi kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Tu dah ngiriang kami, tu dah nyertai kami. Ba program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Ba musim gawai daya, ba tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami lalu baik kami datai ba tempat kada tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pian maka awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan ba maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diuliah kami ngau ba tahun tu ngau ba tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangira dini ala indua kita. Berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Chakuya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur bar rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu bar sebelah ruai. Nyedia diri ya. Ada ke rada ke ai pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berhati dulu gaya hari kita untuk malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Mana hendak untuk kita ngintu pengerami mantari gawai ni. Okey. Tasik kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belakang kita. 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, game bila kita enggak lagu-lagu gawai ungkup ya malam tu lagu ke disada manca enggak lagu ya bujang semalam maya gawai. Kedua lagi, nginjau lagu dari Ramles Walter, Richah Gawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Ya, bila kita ke Agi Dengar Kami, pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan kata lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan kata lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang Ensirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sambang itu ke kau hati kita sekabar. Terus sama kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

好，哦好，哦好，亚来萨多托瓜库诺，格布洛萨多托格内特本苏，巴汤阿达多托诺，格布洛多托格内诺，巴卡德苏卡提格托诺，格布洛提格托格布雷纳南格本苏布卡。Nyarai tiap tunyau kena empat dia kena ngingat kadat pangkat rekaya lima tuku ndok gebulok lima tuku ndok pengamuk tuai kelio lemak jaga enam tu ndok gebulok enam tuku jacuan kita bensa tu juah ni tu penumbuh batang kerja nyalai ndok kebusung ngelambung gunung ndak kutolah ngelangah tanah ndak kulaya bekalih dunia ndak kutumbang ngelangah ngelayang bintang ndak kudanjan nyengkuran bulan ndak kulesin curi hari ndak kunyayo berpindah menua ndak kubusung ngelang layo ngebau keselenjau jauh manuk bandar aku kan ingat kadat minggat laki jara nampung adat janung gasing gila ngirit adat abit lang bandar nosun adat pun laki mana nodok kadat tanduk berjolok pangkat kaya ngirin adat bin gila menua nyadung adat demung laki reminda minan adat letan berkaya dana nyalain ndak kubusung lesai berbadi ngebau ke selan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi aku guna-guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdilang besi kun mangkuk bumi lintung rekaya muari guang laki sendi nyok kena ditundok keteladok kecuan keteladan ketiban adik

Ya que está el balón, ni abrito, raño, dante la boca, nado, como no lo, san palso melo, batu, bucroco. Del boca, la se, monoile, alorene, como apopo, del boca, popcase, que trente, babendo, nador la yo, nado, cuñaro, ni en polto moco, tonca la mo, que te va a dupsar o, main besrán. Nyala la moca que, codap dere, desegue, crambaite cae, añam doa, coca miau, que te va a cocao, do do busmoco. Tak saya om terintip putih dalam selekau angku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku undak tundak kesuruhnya wong ni yang pun juga. Apa yang tan seri linggi. Gak kita belok ningga beritahu ranya telebok ngadu kemenolo sempat gerugu batu skala telebok ngasih menoili arun alur ni pasar raya. Telebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Telebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua, ketungkah menua, kita ikan berdeka boleh bersindang lambang kenyelang. Tak saya umit rintiang puting, dapat lancam, tudah pangan, tundak, ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia, dia sebumbu menua, baru singkau, megap simpan, nak munyi surah nyawa, ngik. Tan Sri Celestian Ujang, anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngekar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agak megau aku nak tertondok ke surah nyawa ngeniang lemambang baja sedoi lemambang sumuk orang sebutan ketiga lemambang lau ari batang raja nyepan. Sedok genal lemambang ketibilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malo sedok kudah nyanyo lemak danjan sedok auk nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai. Sedap tok med ngumbai apa si gai raja sempulah gana orang orang ke rumah didengar nuyan merengang. Tak sayau ke terintiah putih yang seri dabung gegeng kondok nekis nyaris hingga rai-rai. Didengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkau megang ledi ke miau ke tak ngusulan jauh-jauh manuk seriban tadi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintup ngerami tu ndak semuanya ngusura nyawong ke tan seri liang mugi. Ia gendang kepala kita daya subuh menteri perintah kunci. Jaya yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agak ketembai nyade cermin DCCI. Nolong remai ke ekonomi. Ngolo keiban rebat dudi. Nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok. Dini nyalah tersau itu yang dibilang. Nalah tersau jakut nyempau nondok ngebau lengkau. Jawab semedang. Dini nyalah tundi jakut siti nondok gelai apai majik kenyerori bobo duri bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamuk kaki kau berdiri di segi tikai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau ketak ngusul niau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat nian tikar kebok nian tikar manya. Nanti mayo berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar nanti mayo bomai ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Nanti kebok nian tigar menyo kita ke sama nengo orang ke cukup pintar berumpan sengal layar nenggang. Lama kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak ngusulan jauh-jauh manuk pipit antu. Aku ke nondo adat akik kita ke pedaman tigo nyalai niang akik kita ke pedaman tigo menyo. Nanti mayo berumah. Ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebok akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kermai janet nanyam sarok mo kita ke petungau duduk tiban balau iban. Aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku kenondo adat akik kita kepada mawat apai saban. Nyale mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lambok tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah Nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai dicungai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban batakrian kesekilan menjai berang. Nyale tak kenok-kenok. Cunggai, panjai, jari kibok, aku miau, kita ngau selanjau jauh manuk jelayan tukorok. Nsarok, mua, kita kekumumuk, duduk, bekal ingok, maik betis, dirik ke pedis, ngarung ke tapok, dada tak berasa, balak nyedok, dalam dirik ke berendam, gelau tebunsok. Ntik dekok, tau ke kita ngelok, aku ngai jeliu betutu ikan beledok. Pedok dia kita jeliu betutu ikan beledok, ntik kulu yang ngeju, nakok gerugu batu, galang berpangkok. Ntik kiri-kiri yang ngambar ni, pasang nguok. Nyalai kita ke belak ningo beritahu kemian ikan beledok. Ndak kalau meniti ke

Yang dari jengkara layar tu jolok nampak rebok tamak sengok kerikala bobo rendam tak kena kindang pesingan lengan kanan jaring engkang aku kebiau kita ngusulang jauh-jauh manuk labang aku nsarok mo kita kebetungok duduk merbangkang naik betis dari kepedis keru tulang dada tak berasa balat bimbang dalam budu rendam lempuang balat meradang nyalai medak aku kesombong bakal kena masa tuguang tekan pengabang. Nanti dekat. Nadai ke salah kita nyemok aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah gemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngeju nak kerugu batu galam lintang. Nanti kilik ngambak renik pasang ulang. Nyalai kita ke belok nengah berita gemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layar medang. Lebuh jawang nyaru arang begau nyaru amau nutu abu maya tekalan. Nyalai nyerita petang di penyerang rumah lelenggi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak raga banti-anti sedak ketuai berkumbai berbaik-baik. Debai sedak aku ngalup tutu ikan lansi ngempas diai ria menunggang keno. Gagal me aku ketawa nelengak kerasok sengkit ngelik demok aku raga panggung sintuang baik aku lanji. Datai dadian nadai aku medap kepai ikan lansi ngempas diai ria mendalam. Tang kadon dak nyok jedok kita tuk diayok. Kiri gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyi ke peseni nampu dan nyalai lemai kemari nyeretari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemia tak raga bakal kawung cedek ketuai berkumai-kumai serimai panjuang debaik sedak agak kau ngalau jaliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan. Nyalai gagong aku ketawa nerengok kerasa ujung dabung. Debaik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai ikan adung mandik bercimbung. Ngempas dendung di lepung palok kerangan. Kadang nak kita tuk di ayak medung. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan bertenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kodap diri di segi. Kekaya di kerembai, anyam pesit, nyengkang kebulang, insit ketombit, aku kemiau, ketak kepekudukau, duduk berpingit. Ketak kemai, ati gagau, balak riau, duduk gaget, melo gawai dayok, ngintu gawai benasit. Aku kemiau, yang semang, ketak arah belakang, ulang ketombit, ngambil ke yang tinggi, ketak nak malik. Nak mai, ati berbalik, ngeransit mimit. Yang ganggam, ketak nak mai, ati kidan, tajam, ripnawan, gansai beruit. Laban biau aku utuk. Bukai biau ngepok biau biau tuk gunonok biau apai sabit kait ancung selom berbelit nyurang kelandik nyayat langit bersakum rapiat sesta nadai bersapa nyalai lamuk kaki kudap diri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita kesemuka duduk nunggu aku kemedak belakang kita ayak jang ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju belodo kita ketungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah do kita gamelah gawai dayok ngentu tahun baru aku ke miau yang semang kita ke gulang dak ngentu ngambil ke yang tinggi kita elok dan menjadi ndak mai ate kode ke balik ngerensi udo yang ganggam kita nak mai ate tajam mari balan besi skro laban biau aku tu ukai biau biau biau ngapo aku gunondak biau raja sentuko dokumar beko bonso raja petara. Amat tak dapat juga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngusulin jauh-jauh manuk jelayan. Semua bala dayak tukung iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam. Berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendok belakang kita orang bala iban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung. Mengkang berjuang berduang lampit Jerman. Badak jari empat ke kita meruan bertungkat kepin nawit dawat pakau bersuran. Medok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan medok balok kita palok kita ibu mau lengok-lengok ujan sugo empar leko marik merejan. Ngambil ke yang ke kita nyelok nak mahi ati jahe ke kudik ngerensik kidan. Yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngusulau jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai iban tu. Bogolai ngadu suan kedazan ngintu gawai keamatan.
ke do ban sa ke tai ke ngai ke ka wai sai ke tai ban bu golai ngom nya dik ke tai dai yo kelabiat ke nya ngok kayan nya lai nok ke busong lai la lo aku ke miau ke tak ngasal jauh jau mano jalayan koro semua to go iban bala dai yo are lo no nyentok ke sabo are limbang nyentok ke kelenggang batang kelakau aku ndan mo ke tak rindu dodok tongo beparang ke belakang kerikai mo dok rindu solo ran siang bepedok madok belakang ya kita ayo jang tak mengkang kena kenang tegak kelatang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang baju lompong lampit tempok medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pin naik dawat bakal lama ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik nyedok yang antung ke kita nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasak laban aku ke miau kita ngusulun jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu kita ke ngintu pengalami hari gawai dayak maya tu tahun 31 hari bulan 5 ke bersolo keramai jaku sekolah sejalai ngangkat kemai lemak nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban dayak ngamik kenuntung di kandung papa rasak di batang gelenggang Sarawak lelengok uji tentang dia kita ngupu bulan mata medok ngamik ketembai kita medok manyuh utai dipakai barang pok tahu kai semenok nakaknya ngambil ke ketai oleh muai penyerkang ngedup ke penyerakup lalu metul ke kawal ngambil ke simpul nak terbukak muai penyerentok padahal ketai lak pemanyuh pengabang nyok petang manyuh reketupang bungai lengok nyok kelai kita ngintu tahun baru gawai dayok padahal dah nak rakung kenyalik liok ke pengamal lengok-lengok nerimok gelok bujang burung kenyalang nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk reta itah nak bakal bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sengkilung tedung negau sapa batang tansak nyalang kenyalik reka lantar kenawang gular biso dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa usuran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang ukai nak ada kita ke nontong di perabung rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak betara. Laban kita itu dah rugi monos rentai babi sekali sepau dah tumbang petugang labang manuk bandar. Padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bokir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngeju. Padahal dia roh rumah dia yas cukup manah. Tampak berendah di pandang lampu. Labuh maya petang ilak tahu kita nginjau lemaba lau angkat nimang ngentak ke batang tungkat bolu hantu awak ketindai ngangau petara bunsu beko ngambil ke kita gerai nyamai minta kayu suman lanan kayu goro bekas untukku nyala intip umai ilak kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo untip dagang tak berasai ndak upang kita numbang ke gudang ringgit kubu untip bersekolah pas persa masuk yu nyok baru kita landik kira besik penemu lalu daripada korang bagai ulu gagang tumpang ke dia tau baru ku miau kita ketuai ke perintai duduk bersemak bertau ngesedak ke dara berbak ngesedak ke nembia aku kesal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ngarung ke keciak dalam ke berendam kerak-kerak ku aku miau kita ngeselia ujau manuk jelak tang ke penemu orang ke mansa baru rebak orang ke biak medak kaki kita siap berani tadau sebakau tiga bersapak kau sedok ndam jalak bayak boyok anak bujang senang agak aku miau kita ngusul jauh-jauh manuk kakau kau aku ke manuk kakau tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia medak kaki kita siap berani tadau peranggu tiga dilah pecah berjang santau kau sedok ya tuk meselan jauh ijau manuk entis kakau pemaduk nama Birian Kurunggang. Nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai dia panah ke perintah lomor satu nemu miau petara kita kenyadi kaunselor balap mancar kaban pengulu nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang ukai nak kita kedegelok urap silar ular ngkurudu serau nipu mantuk ngeju ngebo kerau main bergegok nombang ke batang lamok isu namun peso adat lamok matut ke pengerentang hukum timbang nyalai kena-kena jari kebok ujung kudung ku masa kita muka duduk bandung maik betis derik kenyo pedis kerampit kes sabung patung laban lamok aku ngeluluk ke kita ngau jakuk tampung serengung nyalai kita ke dikelok aku ngep tugang labang manuk papanya nebung kena tandang datuk temunggu kanang kesimpang batang baru sengkang remang pernatung
tang kamaya re kamaya page to de ne nya bakanyo mno kita na dai mno ile ya kita na dai age dalore ni ko mab sabong mno lo dang to sampak ko ko karam to gong nya lai ga lai kita nyong lo ko bleo bo mai mo ko pagong kita nyo ne re kam ngre mo ko kampong la ba de ndong kita nyo la ne na nong na mon ro pong no yom pemansang Tage kapo kapo trentiang poteng dabong selakong ko miau kita temenggong balap manca kita lebok ngampong prabong rumah raya nti semak kita tampak reta nti jauh jalai namo nti lemai kena kurang tak kalau kerepak tikai yang jauh sana tinggal pelimbang bakuk temenggo rembo-rembo salian cino tukang semangga laban jaya kita lendek madah kata perintah nitih kubah singkang dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rinduk ketawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangkak rukun negara nitih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang agak ke kaki aku agak kenyai di segi tikai di kerembai anyam berlebak aku masa kata ketuai keperimpai duduk bangsa ansak Kita terlebok ngempong prabong rumah pandak, terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak. Nanti pegawai terlebok ngumbai apai si guys, dua apai pandak sergatak, terlebok denjang anak bujang lembama nendak. Bok pandung gelong lumpong ngampam subak, terlebok munuh serenti babi biak, pedak ati atau babi. Petersit nyadi manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Jalan ti ptara manang aku kembau, Aku kebau ngeseling jauh-jauh manuk lebang nyawa ketukang nangkap semangat ntip taruh lemambang kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk menang nyok naura tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bopias pengerai kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk tawai nyok naura kepandai mulai ke pengerai main berobat ntip sedok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk seriban nyawa keumeran ketoran lekas surat ngajar niap sedok kegawak bopias Bomai bertanam, kebau kong seling jauh-jauh manuk jelayan. Nya orang kengajar nopi ikan nanam lada-lada. Nanti sedak kegawak nyari sedadu, kebau kong seling jauh-jauh manuk sedu. Nya orang kenyagau kubung mata ke garis menuk. Nyalah nanti orang kegawak bupis kampung. Mudahnya kebau kong seling jauh-jauh manuk sematung. Nya orang ketelebok ngelindung kampung. Aura ketelebok ngelindung kampung bawang ngetung lompong ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah ke bawah kong ngeseling jauh-jauh manuk bandar. Nya orang keng lala engkau leka tesok. Sedok gagik beka jengkak gamal lelengok nyangkau nadiang sedek besik dembiang petaro. Niang pengulu limbing impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena. Kenang agak goyang manik simpang batang kelekok. Laban-labar sedok besik sekolah kenyar remenyok anjung reka betung. Ngumbang arun nangga pasok udah tuan kamno kamno pantai sabok. Datai dia nyoda baik orang ninjau ndak lama are temparok pucuk tiang. Da baik orang niki kubu pis gagok di menua tanah serio. Kenuk ku jakuk berita. Tua gendak medok. Prabuangnya kelepong-lepong rapas pedok 19 depok 18 bersundang. Dia ni da baik orang niki tanggap lakok lantak gempanang tekang mau mudok kuok-kuok ke tanggap jamban melintang. Bertemu ngemnyalo bonsu kambok. Tuai lukai boban banan borak palok ngemongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit. Aku miau kita ngeseling jauh-jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku kemiau sedekan biak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngengkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berebut malay je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenyai berdiri di segi tekai di kerambai. Hanya midas. Miau sedak kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedak kena miak kepecengkak agik rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jaring ngengkang di sedak. Elok milang wang hitung duit kertas. Berbut malih injen beras berpas-pas. Musin kekipas ngayon kekuda. Nyok ke di kerinduk ke sedak kerinduk di pegagau ke sedak ke darau. Ngasuh lesung habis tempalung capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalai nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gigi nyeromok kita ke ngulu gawai ngintup ngerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari perasa peluh renyah dan kujuh.
asai ke nanya pasal mano asai ke nekam mutai jauh asai ke ditaban ke rumah runtu. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh mano berjalak beluah tu. Tang kate kundak bekanya dan ke bakau bomo balo guluk manyuah. Nondo adat gelanyang manang sayuh ngip ngau petara raja selam petu. Nyalai kita belok ninga berita gelanyang manang sayuh ngau petara raja selam petu. Nyok orang ngibun gelenggang dolang penyepuh ngembuan tukul dikenak ngembuh ngembuan tempan dikenak ngerubuh ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak dikambuh nanti sakit lalu disepuh ngambil ketubuh kita kokoh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jai borong salah tenung jai mimpi salah hari jai igau nyandau peniau jai kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkau tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita di sepumbuang tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari ditanggung mana celung ke lepung baru hari dijaga mana menyaya ke singkong megong ledi nyalai ambung buah ambung kudu minta tuah tambah gayo selamat gawa dayo gayo guru geranya main nguan muda.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngaga semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh.

0: aku Ika Saiful. Engau awato aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Engau to pesan aku lagi tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk madri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal.

0: aku Irman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak kerja kita. Mengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kota kena mana tau nyadi, buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia, sekali lagi, mari saya terima kasih, bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku, bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah, pengawal tu nang Manah Mat, lalu mujur diadu ke kita, nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita, nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk. Jadi kena ku mujur ke jaku, aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikut ada Bak Tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berikah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: harap kita nyaga penglikuan jalai mah. Bila buah kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang Perliman P202 Sri Aman.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layan dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ira bah dini-dini alai harapkan

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha tu ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua oh ha.

Hai Bo, aku Ulat-Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku ucap lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucap lawang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Smia pagieri grigio inglicogno che saturi bulannam. Ketrubatu aku dulur kamri selamat pagi hingga semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Angliko mego kemai kita sama semiang waku dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke pemanah ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita ya. Allah Ta'ala kepada kuasa Nuan kepun penatai semua kami misi setengah Nuan menggok nyadi ke pemulai kami. Kami digagok ni tiap kegamal Nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu mai hari lebuh Nuan ke udah ngagok penerang. Lu mendok ya nak maduk mana. Tu menggok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur Nuan dah puang. Lu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak Nuan nakok mana. Lalu penduduk Nuan mengkang belamoyo. Sambil itu minta kami, rumah anak Nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4, berkah dia baca bu ayat 38. Lebuh Yesus sudah tinggal ke balai gempuruknya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angan. Lalu sidak nanya Jesus pasal ya. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melos sidak. Lebuh padam mata panas semua orang kebisik pangan ke sakit laban maya macam penyakit. Mai pangan sidak ngagai Jesus ia lalu ngengkah ke jari atas kena biku sidak. Lalu ngerai ke sidak. Hantu menggap pansur yang melihat orang. Lalu nyerawah. Nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidak. Lalu nak nyagi sidak berjaku. Laman sidak nemu. Ya nang Kristus. Bu urang rerak tawas. Ya angkat. Lalu mupuk. Ngagai dua siti. Di sunyi. Orang mayuh. Lalu bergigok ke ya. Bu sidak sudah tertemu ke ya. Sidak lalu nyagi. Nak nyagi ya. Ninggal ke sidak. Aku ia berjakut dengan sidak. Aku nak tahu nak menggok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagai ngeri bukai. Lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakut Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala tipun penghidup kami. No dah nyago, dah ngagok dunia. Nggak semua tai di dalam dunia tu. No dah merik kami penemu. Ketahu kena kami ngelalo nitih ke penekok nuan. Merik kami hati di merti ngambil ke oleh nitih ke pemandar serta ngap penekok nuan. Apai kami mengkang semiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua besik penyarut jamaya tu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke magai menua. Ngambik sidak ya oleh diri Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua kenyadi ketuai mengok. Ngambik sidak ya berpegai, berpanggai, buiri Nuan. Ngambik sidak besi penemu ketaruh-kenal sidak mutar ke penusah dengan penyarut ke besi nyadi. Kami bersampi mengok apai. Minta Nuan itu semua ke kena penusah. Ketegal perang penusah bukai. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga kudus menama Tuhan datang me perintah Tuhan jadi me penekok Tuhan maka dalam surga punya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkailah talo apa yang nak ngurual kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur. 90 buku lain ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia pihak megak amnya di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang mai pelantang mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelbagai kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak. So meh maya orang nekan ipu kita maya gawai itu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita Bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngona kau leh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung ke bagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampan. Lebih baik jalai-jalai kita ada menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia ada menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tikas tinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bapi 260 Rijang, aku ngau datin yang merik. Selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tismak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datai lah. Nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri, Datuk Wilson Ugak Kumong, nyak Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.

Hari Kawai, Hari Artis NP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 Rebulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Kawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu andur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempur ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebili ngau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikenal ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu ya. 1 Rebulan 6 2026. Kalau kita bergulai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Nang bakal selama muka ba tusun program kita 7 pagi tu lagi maca pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu muka angka kita bisa ngusung bala kaban melayan. Ngarap ke samanya ke penglikun. Lebih lagi kita ke tengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke penglikun. Kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan Pak Hari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita. Atau Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Smoking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari WiFi Iban di Kuching.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku pesampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cigu Tubang Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Aku berpesan terima kasih ya, lalu kat mereka Selamat Hari Gawai, dan semua orang bangsa Dayak kengintu.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Dilebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebesar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya regawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku gak nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: 才能比。
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
4: Perambu mana pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke Ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit, nungkat neraja. Berkebung bakal langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan Yerabah di

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua atau peninggal, maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau megap, pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawal berantu ke niang apa sida. Inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai itu elok ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga setera semeraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga setera semeraduang bin tangur. Okey, lalu pesan kedua untuk peninga akanlah ya, pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu dia Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu. Kita tahu bertelepon ngakai menyadi niang tumpu. Ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun tahu ke uca jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke ba dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai Rubin tahu ke Uca Naigun bak nombor 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah bunyau nanga entabai ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bawa penam Anglika St. James jadi penerang ke Sili lagi maka kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu bawa umur 013 347-6898 atau ke nuju Belinda Nak Wiang 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Lubuk Antu, ngau megak Kaban Belayan ke Bukai ke enda ulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Palau Mayuh ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke Lakia Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu. Sari tu ngam mega pergila apa rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau ke kusung 1 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Serata Nur ke na ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai. Jadi ini yang tu dekat di Sengai bak rumah satu Malaysia kapit. Sari tu ngebeka pergi lah. Lalu dekat kubur kari tiga tu ilah. Ya. Okey, hanya mereka pesan ke bisik di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu. Ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Ari Ricky L gawai jadi kelambang. Bahari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Sarito. Terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin nantai ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inya niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini indur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Emilia Uyung anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulian ngau ngambil terbalu ke niang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pak rumah sidampu ianya ba Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pak umur 0113703-7018. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke pai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal inya pesan dari Jembun anak lekuang ya, Jembun anak lekuang. Mandi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang bini ya. Inya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah anak ya. Inya bak batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Juspin anak Jembun balumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur. Nya tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu mereka menuju Kaban Belayan di Selatan Dor kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal berkat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau ke dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mereka ke diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven, anak Nuyang, madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang, udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi yang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam perkila, 2006-2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Steven kampung paling B, lalu dekat dikubur kari tiga atau ilak ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang, madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT ya tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang, udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu, ba rumah Steven paling B, lalu maya ngubur hanya pagi hari tiga atau ilah. Okey, hanya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berdau kita mendiang ke berita hari Andrew Lantiang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Keterbatu batang berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersarak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantuk negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa kepangan diri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ilak. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak program itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliku diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba maya lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerogak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tingkena kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Bang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung Ari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES nakak kediato. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebuh datai buat ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD pengelama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkena ke teknologi tinggi. Siko Jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk Nyengkaum hari tip berjalan ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalan balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas buat jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakak kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benung diadu manah lagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau ngau komuniti disambung ngau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayuh agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai ngau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketercapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngau bahasa ketinggi nanti dibanding ngau 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil ari perambu pemansang ngau penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipintak terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah bak jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak, tiba berpelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang ti komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang ti benuang jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari ti nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar enggau peluang ekonomi ti besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngap pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi raba nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana. Laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih kepenerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu. Lima ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke angus lemak mari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jentera bomba ndak ulih tamak ngagendurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi. Agi di Pansia. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya diadang tembuk kena tahun 1990 tembuk ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik penglantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu nyengkawam duan ngantik kebesai sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingi Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selaka jeko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kautai ngasuh utainya mipis. Maya ngenak selaka jeko tu ianya munyito. Aku nyau mipik duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpik dikena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya gindir.
1: Seleka jaku sarito. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita. Ya.
1: Ya. Mm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Aik, kawai hari Agustin berikan kau jenerino jeraki. Si, selamat hari kawai si.
1: Ya, selamat hari kawai Sam. Selamat hari kawai dengan semua peningat. Salito 1.6.2026. Ya. Salito, harap ke wayuh main peningat bulan dengan tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi ningal kita saban. Kita sama nemu meh. Nasi hari kawai tu mayuh kita ke Kiro. Ya. Lalu maka ke Salito. Tadi hari keterubah ke dekat nyambut depan tai bala temuai kini lalu malam tadi kita mega ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilik ya
1: man di berumah panjai nang ya cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratus din ku nang ya cukup rami pada ku ba grup WhatsApp nya sesengit hati ke pulai ngan jadi
0: tu tertengut hati ke pulai nasi tanah dengan awak apa kita ke kawak tahun tu dengan awak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semua nya kemisi magan ada orang gengin tu.
0: Betul.
1: Kita empu konti lah.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita. Okey sekali lagi merik sama kawai meh ngagai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi.
1: Ya.
0: Okey jadi ba program kita ke pagi tu si.
1: Jadi program kita ada tu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Ya, berungkah dari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke megah tando drama YFM.
1: Drama pandak YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tajapan tu lagi mungkin berkonti. Kini
0: tu, abang tu nuju bala anak kena uliah pulai.
1: Ya, ikan jarang pulai. Hanya nang ya, mana meh. Kena hampir mendiang ke drama pandak di malam, Sam, pukul 8 malam. Ya. Atau dinga tanduk ya. Pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey, jadi sehari tu mega IC ni ngambil ke kita sama nemu. Hanya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1.6.2026 mayuh hari Sarito kemari hari Wesak maka 31.5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke ngagai pengarap Buddha jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperindah dulu ngau sitik lagu tau hari sauh ben sera kawai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan